0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.
1: 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali lagi di Lensa Piala Dunia 2026. Kita bersama Bahana FM Ngawi yang menyajikan informasi-informasi terupdate itu tentang Piala Dunia 2026 gitu. Nah, Sobat Bahana, hasil pertandingan dari Prancis dan Senegal Grup 1 gitu ya, menghasilkan 3-1 Sobat Bahana. Prancis mendapatkan skor akhir 3 dan Senegal mendapatkan skor akhir 1 gitu. Nah, Sobat Bahana, sedangkan Irak dan Norwegia gitu masih berlangsung dengan skor 1-3. Irak mendapatkan 1 dan Norwegia mendapatkan 3. Sobat Bahana, Perancis langsung menunjukkan status sebagai salah satu favorit juara setelah menang meyakinkan Senegal gitu Sobat Bahana. Jadi Perancis langsung menjadi salah satu sebagai favorit juara gitu Sobat Bahana setelah menang 3-1 dengan Senegal. Setelah itu Norwegia tampil menjanjikan juga nih berkat performa lini serang yang efektif saat menghadapi Irak gitu. Dengan skor 1-3, Irak 1 dan Norwegia 3 gitu. Nah, Sobat Bahana, Prancis dan Norwegia ini tadi gitu mendapatkan bincangan gitu dari warga-warga media sosial karena menjunjung ataupun lagi berbintang gitu. Nah, Sobat Bahana semuanya, nantikan terus Lensa Piala Dunia 2026 dan jangan lupa nonton Piala Dunia FIFA 2026 setiap hari gitu. Dan pastinya buat Sobat Bahana yang gak sempat nonton, ada atau mantau terus gitu Bahana FM Ngawi yang akan menjajikan informasi-informasi terupdate skor-skor atau gol Gor terupdate gitu tentang Piala Dunia 2026 dan mestinya ada di Bahan FM Ngawi setiap jam 7 pagi, 1 siang dan jam 7 malam gitu. Nah, Sobat Bahana, di pagi hari ini Mila udah menyajikan gitu skor akhir ataupun dari Prancis dan Senegal dengan skor akhir 3-1, Irak dan Norwegia 1-3. Nah, Sobat Bahana semuanya, pastinya selalu pantau terus Bahan FM Ngawi untuk menyaksikan atau mendapatkan informasi terupdate dari Piala Dunia 2026.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Sekolah yang sejatinya menjadi benteng perlindungan dan tempat paling aman bagi anak, kini harus menghadapi ancaman baru yang tak kasat mata. Bukan dari luar, melainkan dari balik lensa kamera tersembunyi atau spy cam yang justru digenggam oleh teman sendiri. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh viralnya kasus di salah satu SMA di Surabaya, di mana oknum siswa diduga merekam area privasi siswi lainnya secara diam-diam dan membagikannya di platform pesan singkat. Dalam literatur global, kejahatan semacam ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan masuk dalam kategori Image-Based Sexual Abuse atau IBSA, yakni bentuk eksploitasi seksual berbasis gambar yang meninggalkan trauma panjang bagi korban. Lantas, mengapa batas ruang aman itu bisa dengan mudah tertembus? Pakar psikologi siber John Suler, melalui teorinya Online Disinhibition Effect, menjelaskan, layar digital seringkali memberikan ilusi kebebasan yang membuat seseorang kehilangan kendali moral dan merasa lebih berani melanggar batas. Lebih dari sekedar krisis psikologis, kita sejatinya sedang berhadapan dengan krisis kemanusiaan. Sosiolog dari Ikatan Sosiologi Indonesia, Bagus Irawan, menyebut fenomena ini sebagai bentuk anomi sosial. Sebuah istilah sosiologi klasik dari Emil Durkheim yang merujuk pada kondisi kelumpuhan norma dan hilangnya kompas moral di masyarakat. Di era digital ini, anomi tersebut membuat rasa empati remaja kian tergerus. Korban tidak lagi dipandang sebagai sesama manusia yang harus dihormati, melainkan direduksi hanya sebagai objek digital untuk dikonsumsi di lingkaran pertemanan mereka.
2: Ini disebut anomi sosial di ruang cyber. Kita bicara tentang konteks yang baru saja terjadi. Pelaku merekam teman bukan lagi tindakan melukai manusia secara nyata, melainkan upaya memproduksi konten. Rasa empati itu tergerus karena korban tidak lagi dilihat sebagai subjek manusia, melainkan objek digital yang bisa dikonsumsi atau dijadikan alat tawar sosial atau clout. Nah, ini titiknya. Pergeseran nilai inilah yang kemudian dipicu untuk keinginan mendapatkan validasi instan. Apa? Algoritma sosial yang memprioritaskan hal-hal provokatif dan menciptakan insentif bagi perilaku menyimpang. Biasa kita sebut sebagai viral. Nah, ini loh. Ini yang mereka inginkan. Permohon maaf di medsos ataupun tertangkap setelahnya dengan kejadian tersebut. Ini masih dari bagian performativitas digital. Dan ini adalah upaya untuk memulihkan nama baik setelahnya. Dan itu dianggap biasa. Nah, ini yang kita bilang sekarang sebagai pergeseran dan penyimpangan.
1: Menyikapi polemik yang memanas, pihak institusi pendidikan terkait sejatinya telah menempuh jalur mediasi serta berkomitmen memperkuat kembali pendidikan etika digital. Namun, Bagus Irawan menambahkan, untuk membentengi generasi muda dari ancaman predator digital, wajib ada sinergi nyata dari tiga kelompok utama, yakni pihak sekolah, orang tua, dan kelompok pertemanan atau peer group.
2: Pihak sekolah tidak cukup menjadi regulator atau bahkan polisi moral. Tapi secara teknis, sekolah juga perlu audit teknis dan pengawasan lewat kamera CCTV di titik-titik buta di ruang-ruang privat sekolah. Contoh, ruang ganti, kamar mandi, dan sebagainya. Itu penting.

0: penting. Kedua adalah kelompok pertemanan, yang tadinya tindakan spy cam dianggap sebagai tindakan cupu, rendahan, dan bukan keren. Maka sesama teman mereka harus saling melaporkan, dan itu lebih efektif daripada ancaman sanksi sekolah. Dan yang terakhir adalah orang tua itu sendiri. Orang tua di sini adalah peran yang salah satu peran yang kunci yang paling penting. Orang tua harus berhenti melihat teknologi atau gadget sebagai hiburan semata. Ya, mulai sekarang orang tua harus melihat bahwa gadget punya di tangan mereka adalah instrumen kekuasaan yang perlu dibuat pengawasan secara etis dan serius.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: 104,5 FM Gana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di sesi kedua ini gitu ya. Setelah tadi sesi pertama, Bila udah nemenin Sobat Bahana semuanya dari jam 6 tadi sampai ini jam 7-an ya Sobat Bahana, jam 7 lebih 12 gitu. Masih ada waktu sekitar 48 menit gitu buat Bila nemenin Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini ya. Tadi Bila udah ngobrol banyak sekali sama Sobat Bahana tentang pemain pesepak bola yang mungkin jadi kemarahan warga Indonesia ataupun sebagian penonton gitu ya Sobat Bahana. Dan pastinya tidak ada yang asik dengan nama dua pemain ini gitu ya. Pastinya pemain yang punya prestasi dan skill yang tidak diragukan lagi gitu ya di dunia pesepak bola. Siapa lagi kalau bukan Messi dan Cristiano Ronaldo Sobat Bahana. Siapa sih yang asing sama kedua pemain ini gitu ya? Tidak ada ya pastinya Sobat Bahana. Dengan skill permainan yang menarik, skill permainan yang boleh diacungi jempol gitu Sobat Bahana, kedua pemain ini pastinya dinanti-nantikan gitu oleh sebagian besar penonton pesepak bola di Indonesia ataupun bahkan di mancanegara juga Sobat Bahana. Nah sebetulnya Sobat Bahana, ini berkaitan seperti Piala Dunia 2026 itu yang dinanti-nantikan tuh acara Piala Dunianya atau pemain-pemainnya nih yang jadi favorit ataupun kegemaran Sobat Bahana semuanya nih, idola Sobat Bahana semuanya, entah timnya, pemainnya ataupun ada lagi Sobat Bahana. Nah ini pastinya dinanti-nantikan sama Sobat Bahana semua, dinanti-nantikan banyak orang gitu. Nah kenapa sih alasannya Sobat Bahana? Apakah karena pemain yang di era modern, pemain terbesar gitu di era modern ini yaitu Messi dan Cristiano Ronaldo gitu Sobat Bahana, dengan skill sepak bola yang tidak diragukan lagi gitu. Dan katanya Sobat Bahana, dari beberapa sumber yang Bila baca gitu Sobat Bahana, ini kemungkinan bisa jadi Piala Dunia terakhir dengan kedua pemain ini gitu. Apakah iya nih Sobat Bahana? Waduh Sobat Bahana tuh bisa sedih banget gak sih? Atau Sobat Bahana bisa aja nanti mungkin menikmati momen-momen sepak bola atau Piala Dunia bulan ini gitu untuk menghabiskan menonton Messi dan Cristiano Ronaldo. Dan pastinya Sobat Bahana tidak akan melewatkan gitu yang kedua pemain ini bermain ya Sobat Bahana di tim juara atau tim negaranya gitu. Nah Sobat Bahana boleh banget nih di spill alasan apa sih Sobat Bahana menanti-nantikan gitu kedua pemain ini di dunia pesepak bolaan gitu. Nah boleh banget di spill di 085-6345-4545. Atau Sobat Bahana menantikan salah satunya atau Sobat Bahana menantikan keduanya untuk beradu skill gitu bersama teman-temannya. Kadang kalau habis nonton gitu Sobat Bahana, kalau nggak dibahas ataupun kita nggak nongkrong dulu bentar, kita menggosip tentang pertandingan hari ini ataupun hasil skor hari ini dan semua kejadian yang terjadi di pertandingan tadi tuh Sobat Bahana, itu nggak afdol banget nih. Jadi biasanya tuh habis nonton para pemain tuh para penonton gitu Sobat Bahana, Sobat Bahana sendiri sebagai penonton sepak bola gitu, biasanya berhenti sejenak untuk membahas atau mengobrol gitu hasil pertandingan tadi tuh gimana gitu. Nah Sobat Bahana bisa banget atau kemungkinan menanti-nantian kedua pemain ini untuk beradu nih Sobat Bahana. Ada yang tim Cristiano Ronaldo, ada yang tim Messi gitu. Tadi Cristiano Ronaldo begini, tadi Messi begini. Ada juga yang seperti itu. Apakah juga seperti itu Sobat Bahana? Nah Sobat Bahana tim mana nih menantikan Cristiano Ronaldo atau Messi? Nah boleh banget ya di spill di 085-6345-4545.

0: Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin Nana ya, kek. Kakek baik sama Nana. Nggak pernah marah. Nana yang marah terus sama kakek. Maafin ya, kek.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 105,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini yang udah nemenin Sobat Bahana dari jam 6 tadi. Ini udah hampir jam 7:30 gitu Sobat Bahana. Dan pastinya tadi udah ngobrol-ngobrol seru gitu dari tadi pagi, mulai dari Bila bertanya tentang cuaca hari ini yang cukup bersahabat ya Sobat Bahana. Tidak terlalu dingin, juga tidak terlalu gerah gitu. Bila tadi berangkat ke Bahana FM Ngawi di jam 6 kurang gitu Sobat Bahana, itu dinginnya itu nggak terlalu seperti kemarin gitu. Nah Sobat Bahana sendiri apakah juga merasakan tuh di sekitar daerah Sobat Bahana atau rumah-rumah Sobat Bahana, Sobat Bahana sendiri di pagi hari ini gitu, waktu keluar rumah apakah cuacanya juga sama bersahabat seperti pagi hari ini? Jadi nggak perlu repot-repot tuh Sobat Bahana bawa jaket di pagi hari ini karena cuacanya nggak terlalu dingin gitu. Nah di pagi hari ini pasnya di jam 7 hampir 7:30 nih Sobat Bahana, sudah mulai matahari gitu ya menyinari sekitar daerah ataupun Sobat Bahana sendiri gitu di pagi hari ini. Dan pastinya sudah semakin hangat gitu di pagi hari ini cuaca. Nah cuacanya cocok banget nih Sobat Bahana buat yang mau sarapan ataupun buat yang mau jemur pakaian, juga cocok banget nih Sobat Bahana untuk bersih-bersih rumah buat bunda-bunda nih di pagi hari ini. Sekdikala ditinggal putra-putrinya, apakah sudah liburan semester atau belum, ataukah masih ada acara di sekolah gitu Sobat Bahana. Daripada ngapain-ngapain di rumah, buat bunda-bunda mendiwari-wari rumah gitu sambil dengerin Bila di pagi hari ini. Nah Sobat Bahana, berhubung di bulan Juni ini bulan keberuntungan libur semester ditambah gitu ya musim kemarau, mungkin bisa membuat Sobat Bahana semua berlibur dengan tenang, tidak perlu khawatir kalau akan hujan ya Sobat Bahana. Tapi di sisi lain juga Sobat Bahana harus tetap menjaga kesehatan karena musim kemarau ini rawan sekali yang namanya dehidrasi ya Sobat Bahana, kekurangan minum air gitu. Jadi Sobat Bahana di kala liburan ataupun di kala beraktivitas gitu ya, tetap mengingat kesehatannya untuk minum air yang cukup, untuk makan teratur gitu ya. Buat bunda-bunda bisa banget nih diingetin sama putra-putrinya. Nah buat bunda-bunda juga diingetin buat putra-putrinya lagi untuk kalau nonton Piala Dunia 2026 tuh begadang boleh tapi jangan setiap hari ya bun, kasihan gitu ya kesehatannya gitu. Boleh banget diingetin ya Sobat Bahana. Nah nanti juga bisa selain nonton langsung di setiap malam hari, dini hari itu Sobat Bahana, kalau nggak sempat nonton langsung aja gitu buka sosial medianya Bahana FM Ngawi ataupun dengerin setiap hari siaran langsung dari Bahana FM Ngawi tentang Piala Dunia 2026 ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana semuanya, masih dengan Piala Dunia 2026 tentang pemain pesepak bola, dua pemain ini yaitu Messi dan Cristiano Ronaldo. Waduh, dua pemain yang sangat digemari kebanyakan orang ini Sobat Bahana, dan kabarnya mungkin menjadi Piala Dunia terakhir itu, apakah benar Sobat Bahana? Tapi selain itu Sobat Bahana, yang dinanti-nantikan para warga gitu ya, para penonton itu biasanya selain menggosip bagaimana tadi pertandingan dari Messi ataupun Cristiano Ronaldo gitu Sobat Bahana, ada juga mungkin beradu ya Sobat Bahana, beradu skill mereka ataupun mencocok-cocokan mereka gitu Sobat Bahana, yang gak ada habisnya kehebatan mereka yang gak ada tandingnya gitu Sobat Bahana mungkin. Dan pastinya mereka itu mempunyai skill yang berbeda gitu Sobat Bahana, keahlian ataupun kelebihan yang berbeda pula. Dan itu menjadi pembahasan ataupun pembicaraan banyak orang jika sedang membahas mereka gitu. Yang Cristiano Ronaldo dengan tendangannya dan Messi dengan dribblingnya yang mantap gitu Sobat Bahana, itu jadi pembahasan. Dan itu juga bisa jadi kombinasi yang pas gitu Sobat Bahana, sehingga banyak sekali yang berharap gitu harapan duel impian dua pemain ini gitu yang bertemu dan bertanding gitu Sobat Bahana. Apakah bisa tuh Sobat Bahana? Nah ini juga banyak sekali yang mengharapkan seperti itu ya Sobat Bahana. Apakah Sobat Bahana juga salah satunya untuk penggemar ataupun menonton yang mengharapkan duel impian ini dari Cristiano Ronaldo dan Messi gitu Sobat Bahana? Nah boleh banget nih dispil gitu harapan Sobat Bahana dari Messi dan Cristiano Ronaldo ini apa di 0853454545. Selain menanti-nantikan dan menunggu-nunggu ke pertandingan dari pemain-pemain ini nih Sobat Bahana, dua pemain ini ataupun Messi atau Cristiano Ronaldo, pastinya Sobat Bahana juga punya harapan dari kedua pemain ini nih. Boleh banget nih di spill juga Sobat Bahana,
yang dinantikan dan diharapkan dari kedua pemain ini apa nih? Di 085-6345-4545 gitu. Ya Sobat Buana yang mau ngobrol langsung sama Bila juga boleh banget ya di 085-6345-4545. Ataupun yang Sobat Buana ya di SPS Radio juga selamat bergabung dengan pembahasan hari ini, yaitu obrolan seru hari ini, pagi ini gitu ya, tentang dua pemain pesepak bola, yaitu masih gak asingnya Sobat Buana sama namanya Messi dan Cristiano Ronaldo. Nah Sobat Buana, buat yang mau cerita-cerita tentang kedua pemain ini nih, boleh banget ya di 085-6345-4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

di Radio Informasi Edukasi dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini gitu ya. Kita ngobrol lagi Sobat Bahana tentang main sepak bola. Dunia gitu yang digemari banyak orang ya Sobat Bahana, digemari dari prestasi, skill hingga kemampuannya dalam bermain sepak bola hingga ketampanannya juga Sobat Bahana. Waduh, itu bara ciwi-ciwi yang biasanya nonton sepak bola yang dicari-cari tuh ini Sobat Bahana. Tapi kalau untuk lagi-lagi gitu ya Sobat Bahana, bagaimana skillnya dalam bertanding, bagaimana skillnya dalam menciptakan gol spektakuler, pastinya yang dibahas tuh itu Sobat Bahana. Tapi Sobat Bahana tahu gak sih, pastinya tahu ya Sobat Bahana, tentang usia dari pemain pesepak bola Messi dan Cristiano Ronaldo yang hampir menginjak 40-an ini Sobat Bahana. Nah, ini mereka sudah menggeluti gitu ya pesepak bolaan dari usia belasan tahun hingga mau menginjak 40 gitu Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana sendiri pastinya tahu usia bukanlah penghalang gitu ya Sobat Bahana. Nah ini terbukti untuk pemain pesepak bola Messi dan Cristiano Ronaldo bahwa usia itu bukan halangan. Seperti Sobat Bahana sendiri penonton sepak bola nih, usia bukanlah halangan mulai dari anak kecil, remaja, dewasa hingga orang tua gitu Sobat Bahana. Berbondong-bondong menonton sepak bola Piala Dunia 2026 ini setiap malam gitu ya. Ada yang di rumah nontonnya di HP gitu, ada juga yang ikut nontonnya lewat layar besar atau proyektor besar seperti itu Sobat Bahana, bersama-sama di kafe-kafe. Ada juga yang nontonnya bersama warga satu RT lewat proyektor besar kalau enggak di pos ronda. Waduh tuh Sobat Bahana, banyak sekali beragam tradisi nonton gitu Piala Dunia 2026 nih Sobat Bahana. Kalau Sobat Bahana sendiri tuh tim yang nonton yang mana juga boleh banget nih di spill ya Sobat Bahana di 0856345454545. Jadi semua warga itu berbondong-bondong gitu ya untuk nonton sama besti-bestinya ataupun sama tetangga dan keluarganya di malam hari nonton Piala Dunia 2026 gitu yang dinanti-nantikan setiap 4 tahun sekali ya Sobat Bahana. Nah ini juga bukan penghalang, usia itu bukan penghalang Sobat Bahana untuk nonton dan bermain. Jadi bukti semangat ataupun yang membuat warga Indonesia itu semangat menonton, ini dia contohnya, ada di pemainnya sendiri yang usia yang sudah menginjak kepala 3 dan kepala 4 ini Sobat Bahana, itu masih semangat untuk bertanding gitu. Jadi penonton juga bersemangat untuk ikut bertanding gitu ya Sobat Bahana. Pastinya mereka itu dari usia yang sudah segitu Sobat Bahana masih menciptakan gol-gol spektakuler, pertandingan yang menarik gitu Sobat Bahana. Dan pastinya yang membuat Sobat Bahana semua tertarik dan menggemari kedua pemain ini itu dari cara yang bertanding, menciptakan kejadian ataupun momen spektakuler gitu, gol-gol yang bagus dan patut diacungi jempol. Ada juga yang mungkin ciri khas gitu Sobat Bahana dari Messi dan Cristiano Ronaldo ini sendiri yang berbeda. Mungkin kalau Cristiano Ronaldo dengan tendangan yang kuatnya menciptakan gol gitu, kalau Messi dengan dribblingnya untuk menggiring bola gitu Sobat Bahana. Pastinya hafal ya Sobat Bahana tentang ciri khas kedua pemain kegemaran Sobat Bahana ini. Nah Sobat Bahana sendiri tim yang mana nih? Apakah tim yang Messi gitu atau tim yang Cristiano Ronaldo? Nah boleh banget nih di spill aja nih sama Bila di pagi hari ini, mumpung masih ada waktu Sobat Bahana untuk ngobrol sama Bila gitu. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya, Messi dan Cristiano Ronaldo ini sudah menekuni sepak bola dari umur belasan tahun gitu Sobat Bahana. Dari umur belasan tahun sampai saat ini. Dan patut aja gitu, skill dan prestasinya tidak diragukan sebagai bintang pesepak bola dunia gitu Sobat Bahana. Dua nama ini bahkan anak kecil aja udah tahu nih Sobat Bahana. Pastinya nggak asing banget di Indonesia gitu. Nah mungkin ada juga Sobat Bahana sendiri yang inget gitu, inget banget momen Messi atau Cristiano Ronaldo dengan menciptakan kejadian ataupun gol spektakuler nih di pertandingan apa, tahun berapa. Dan mungkin apakah tahun ini juga ada nih Sobat Bahana pertandingan yang ia menciptakan gol ataupun momen spektakuler. Nah boleh banget di spill bagaimana ia melakukan skill dan teknik bertandingnya nih antara Messi dan Cristiano Ronaldo. Boleh banget ya Sobat Bahana cerita bahwa Bila di pagi hari ini gitu. Ini juga bisa menjadi inspirasi nih Sobat Bahana buat
sepak bola di Indonesia ataupun anak-anak muda yang sekarang itu banyak sekali yang menekuni dunia pesepak bola juga sobat Bana, mulai dari umur di bawah 10 tahun itu udah ada sobat Bana ikut biasanya bertanding bola di antar desa ataupun antar kecamatan gitu sobat Bana yang sudah menekuninya. Nah semoga sobat Bana para remaja-remaja dan anak-anak yang sudah menekuni pesepak bola ini dari inspirasinya pesepak bola dunia yang udah menekuni memang dari kecil gitu sobat Bana di dunia sepak bola ini bisa membuahkan hasil gitu, bisa membuahkan hasil yang sesuai harapan ya sobat Bana, menekuni sejak kecil nanti saat besar bisa menjadi pemain sepak bola yang handal juga seperti para idola sobat Bana semuanya gitu. Nah sobat Bana pastinya para idola-idola ini gitu itu juga nggak melewati proses yang mudah, mesti proses yang panjang dan berat gitu sobat Bana untuk menjadi idola sobat Bana semua, untuk menjadi kegemaran para warga yang menonton gitu. Dan pastinya ini juga bisa jadi inspirasi gitu untuk anak-anak ataupun remaja-remaja yang menekuni sepak bola gitu. Tetap semangat, semoga gitu ya impiannya tercapai seperti Messi dan Cristiano Ronaldo bisa jadi idola banyak orang walaupun nggak lintas dunia gitu sobat Bana Piala Dunia, tapi menjadi idola semua orang gitu sobat Bana di Indonesia gitu. Nah sobat Bana semuanya yang punya adik atau saudara yang menekuni dunia pesepak bola, boleh banget ini semangatin gitu, diinspirasikan dari Messi dan Cristiano Ronaldo. Dan pastinya para pesepak bola anak-anak hingga remaja tuh tahu sekali sobat Bana tentang Messi dan Cristiano Ronaldo gitu ya, bahkan sampai orang tua pun hafal gitu ya tentang dua nama idola ini atau dua nama bintang Piala Dunia ini. Nah sobat Bana semuanya nih boleh banget diceritakan gitu loh sobat Bana, memang terinspirasi ataupun sobat Bana punya motivasi dari kedua tim ini gitu di 0856345454545. Semua bila di pagi hari ini sobat Bana sampai nanti jam 8, jadi sobat Bana jangan kemana-mana, setelah yang satu ini bila akan kembali lagi.

0: iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah iya to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila ya Sobat Bahana. Di pagi hari ini pastinya Bila mau nemenin Sobat Bahana semuanya gitu ya. Udah nemenin Sobat Bahana dari jam 6 tadi sampai ini udah hampir jam 8 gitu. Dan seperti biasa Sobat Bahana, Bila akan berpamitan di jam ini gitu ya. Sobat Bahana sudah selesai 2 jam Bila nemenin Sobat Bahana semuanya gitu ya. Kita tadi udah ngobrol tentang dua pemain pesepak bola. Kita sudah mengulik dan mencari gitu Sobat Bahana, apa sih sebetulnya yang dinanti-nantikan Sobat Bahana dari kedua pemain pesepak bola ini. Apakah skill dan prestasinya atau semua kejadian dan gol spektakuler yang terjadi ketika kedua pemain ini bertanding gitu. Nah Sobat Bahana semuanya pastinya semoga menjadikan ini inspirasi gitu Sobat Bahana, untuk Sobat Bahana yang sedang menekuni dunia pesepak bolaan juga. Semoga menjadikan motivasi, menjadi motivasi juga. Semoga Sobat Bahana semangat gitu ya menekuni dunia pesepak bola, sehingga bisa menjadi seperti idola-idola Sobat Bahana ini. Bisa menjadi orang yang digemari banyak sekali warga yang menonton jika Sobat Bahana bertanding gitu. Dan semangat itu pastinya harus muncul dari diri Sobat Bahana sendiri. Semangat berlatih, semangat bekerja keras, disiplin seperti Cristiano Ronaldo yang membangun rasa disiplin dan semangat berlatihnya sehingga ia bisa menjadi pesepak bola handal gitu. Nah seperti Messi juga yang mempunyai teknik dribbling yang bagus itu Sobat Bahana, patut diacungi jempol ya Sobat Bahana. Semuanya juga pastinya mempunyai ciri khas sendiri gitu, dan itu harus dibangun, ditonjolkan, dan pastinya jadi senjata Sobat Bahana semuanya dalam menekuni dunia pesepak bola gitu. Nah Sobat Bahana, Bila udah nemuin Sobat Bahana semuanya 2 jam gitu ya Sobat Bahana di pagi hari ini. Dan pastinya di ajang ngopi spesial ini Bila akan kembali lagi besok pagi ya Sobat Bahana. Dan Sobat Bahana jangan kemana-mana, setiap pagi bersama Bila gitu ya akan memberikan informasi-informasi tentang Piala Dunia 2026 gitu di minggu ini. Dan Sobat Bahana, terima kasih yang sudah bergabung juga di pagi hari ini bersama Bila. Semoga Sobat Bahana sehat selalu gitu. Bila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tandan ini gini ya, Mas ini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara awake dhewe bisa benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Uksang?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapang, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cengar, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
1: Tekeh.
2: Rasa teko nalesane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Opo oh, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.
3: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
4: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

FM Bana Radio, Sobat Bana. Subsidi listrik berpotensi bengkak menjadi 122,83 triliun rupiah pada tahun 2027. Sobat Bana, ban subsidi energi dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara RAPBN 2027 diperkirakan meningkat. Sobat Bana, ini seiring dengan masih tingginya harga minyak dunia, kemudian pelemahan nilai tukar rupiah, dan juga besarnya kebutuhan energi bersubsidi di dalam negeri. Sobat Bana, potensi kenaikan ini tercermin dalam paparan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengenai asumsi dasar sektor ESDM RAPBN 2027. Sobat Bana, seperti dikutip dari okzone.com hari ini, pemerintah ini mengusulkan asumsi Indonesian Crude Price atau ICP pada kisaran 70-95 US dollar per barel, sementara nilai tukar rupiah ini diproyeksikan berada pada level 17.100 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nah, kombinasi kedua faktor inilah yang diperkirakan mendorong peningkatan kebutuhan anggaran subsidi energi, terutama subsidi listrik yang diproyeksikan mencapai 113,45 hingga 122,83 triliun rupiah pada tahun 2027. Sobat Bana, nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi subsidi listrik pada tahun 2025 sebesar 87,46 triliun rupiah dan alokasi APBN 2026 ini sebesar 100,83 triliun rupiah. Nah, selain subsidi listrik, pemerintah juga tetap mempertahankan berbagai skema subsidi energi lain. Volume BBM bersubsidi pada 2027 ini diperkirakan mencapai 19,343 juta hingga 19,561 juta kiloliter, yang artinya meningkat dibandingkan realisasi tahun 2025. Buat mana dari total volume ini? Dari total volume ini, konsumsi minyak solar bersubsidi diperkirakan mendominasi dengan volume 18,80 juta kiloliter hingga 19 juta kiloliter. Sementara itu, konsumsi minyak tanah diproyeksikan berada pada kisaran 543.000 hingga 561.000 kiloliter. Sobat Bana, pemerintah juga masih mempertahankan volume LPG 3 kg sebesar 8 juta metrik ton sama dengan target APBN 2026. Selain itu juga, subsidi tetap minyak solar sebesar Rp1.000 per liter ini juga masih dipertahankan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus sebat koma lima FM Banyar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Ketemu lagi nih bareng Lila Bana yang udah siap banget untuk menemani apapun yang jadi aktivitas kamu nih pagi hari ini Sobat Bana. Ini Ngopi Spesial ya. Edisi hari ini di Rabu 17 Juni gitu. Nah, selama 2 jam sampai jam 10 akan deh ngumpul di sini untuk bisa dapetin semangatnya, mungkin bisa juga dapat ide-ide fresh-nya. Yang pasti bisa juga bisa banget untuk bisa nambah wawasan sejarahnya lagi di sini. Terus bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitarnya, plus bisa ikut ngobrol juga barengan kita di sini ya. Ngobrolnya sih nanti di sesi yang kedua, cuman untuk yang mau WA, yang mau ikut di medsos atau di aplikasi Xspace Radio, radio officialnya Bahana, di chatroom di situ mau berbagi komentar tuh, topik hari ini udah dibuka nih mulai dari sekarang ya. Nah Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 udah pasti yang masih melekat itu adalah nama Messi dan Ronaldo. Kira-kira antara Messi dan Ronaldo siapa sih kalau menurut kamu yang paling dinanti aksinya di tahun 2026 ini? Oke, silakan kita tunggu nih tanggapan atau komentarnya ya. Bisa banget di share di sini Sobat Bana sampai nanti tuntas di jam 10 pagi.
3: Saya ingin mengundang salah satu teman saya yang kemarin sempat curhat dan saya jadiin lagu gitu. Namanya Uce.
4: Hai semuanya, halo selamat sore, saya Uce. Aduh maaf ya, deg-degan, saya bukan orang depan panggung.
3: Dan hari ini Ce,

tapi aku lebih nangis karena aku sampai detik ini pun kalau dengar lagu itu aku malah ngerasa kayak bangga banget dan terima kasih banget buat mama, buat Zema. Ini aku ambil sebagai hadiah ulang tahun yang gak akan pernah

0: karya.
1: Amin.
0: Mau dari cerita siapapun, inspirasinya mau dari mamang sendiri, atau dari teman-teman dekat, atau mungkin orang-orang yang curhat dari Instagram. Kalau misalnya hati akan sampai ke hati lagi.

0: Sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutathione. Ini tuh

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Banar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, Sobat Banar, Piala Dunia 2026 memang jadi magnet yang kuat banget gitu ya, terutama para pecinta bola. Nah, sebenarnya sih bukan hanya soal pertandingan bola aja. Tapi lebih dari itu Sobat Banar, banyak makna yang bisa didapatkan di momen Piala Dunia gitu. Salah satunya momen kebersamaan ketika nobar. Terus ini juga menjadi ini nih pemancing bergeraknya ekonomi di daerah. Kalau lagi ada nobar gitu kan, pasti bisa ngundang banyak orang, bisa datengin banyak orang. Nah, di situ kesempatan buat para pelaku usaha yang dagang ini bisa ngais rezekinya juga gitu. Tapi ngomongin soal para pemain bintang yang ada di Piala Dunia 2026 Sobat Bana, banyak sih pemain bintangnya, tapi yang selalu menjadi sorotan itu adalah Messi dan juga Ronaldo ya, yang masih juga memperkuat timnasnya masing-masing kembali berlaga di Piala Dunia kali ini gitu. Nah, kalau menurut kamu sendiri Sobat Bana, antara Messi dan Ronaldo, ini siapa sih yang paling dinanti di Piala Dunia 2026 kali ini? Boleh dong kasih pendapat kamu gitu, terus alasannya apa? Kalau mungkin jawabannya Messi, menurut kamu alasannya kenapa? Lalu Ronaldo kenapa juga gitu ya? Oke, kita tunggu di sini Sobat Bana di ngopi spesial. Silakan bisa di-share di 085634545445. Bisa juga lewat medsosnya Bahana, juga di radio visualnya Bahana ya. Ini melalui aplikasi Xspace Radio gitu. Jadi kalau belum punya aplikasinya, belum ya? Ketinggalan dong, tapi gak apa-apa sih. Silakan nih, ambil smartphone-nya, cari lewat Play Store bisa ya, Xspace Radio gitu, X-S-P-A-C-E Radio. Nah, kalau udah ketemu diklik. Nah, ntar kalau udah terinstall Sobat Bana, cari aja yang radio Bahana FM Ngawi gitu kan, mudah banget ya, silakan deh. Oh ya, Sobat Bana, nih tungguin juga nih informasi-informasi yang bisa dibagi ya pagi hari ini, apapun yang terjadi sekitar kamu gitu, situasi lalu lintas, kondisi cuaca mungkin, kondisi jalanan, atau ada hal-hal lain yang terjadi, silakan bisa di-share juga di 085634545. Ini bisa lewat pesan tag, voice note, tapi kalau punya videonya, nah ini lebih afdol lagi gitu ya. Oke, pokoknya kita tunggu di sini. Baik Sobat Bana, seperti biasa kalau di sesi yang pertama di Ngopi Spesial bareng Alila, ada juga beberapa catatan info sejarah gitu, momen penting atau peristiwa bersejarah ya yang terjadi di setiap harinya. Dan hari ini di tanggal 17 Juni Sobat Bana, ada beberapa momen bersejarah yang terjadi baik di dalam ataupun juga di luar negeri gitu. Salah satunya kalau di dalam negeri, di tanah air ya, ini gugurnya pahlawan nasional Sisingamangaraja 12 gitu. Baik Sobat Bana, ini jadi perjalanan sejarah pertama kita pagi hari ini, gugurnya pahlawan nasional Sisingamangaraja 12 ya, di 17 Juni 1907 di usia 62 tahun. Nah, karena beliau lahir di Bakara 18 Februari 1845. Sobat Bana, Sisingamangaraja 12 ini adalah raja di negeri Toba, Sumatera Utara gitu. Pejuang yang berperang ya melawan kolonial Belanda. Kemudian diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ini sejak 9 November 1961 berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 590 tahun 1961. Buat mana sejarah mencatat, Raja Batak yang satu ini bertempur sampai titik darah penghabisan melawan penjajah Belanda. Koru Sagala, ini adalah istri Sisingamangaraja 12 yang juga ditangkap ya oleh pasukan Belanda. Nah, ikut tertangkap juga Sobat Bana putra-putri dari Sisingamangaraja 12 yang masih kecil gitu. Raja Buntal dan juga Pangkilim. Nah, menyusul Boru Sitomorang, ibunda Sisingamangaraja 12 yang juga akhirnya ikut ditangkap. Kemudian Sunting Mariam,
Putri Sisingamangaraja 12 dan masih banyak keluarga lain dari Sisingamangaraja ya yang juga ikut ditangkap Belanda. Sobat Bana, tahun 1907 di pinggir Kali Ake Si Bulbolon di suatu desa yang namanya Si Onom Hudon ya, ini terletak di perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Dairi yang sekarang gitu. Sisingamangaraja ini gugur oleh peluru Marsose Belanda pimpinan dari Kapten Christoffel. Sobat Bana, Sisingamangaraja 12 ya, ini gugur dalam pertempuran bersama dua putranya, putra Patuan Nagari dan juga Patuan Anggi, dan satu lagi putrinya adalah Lupian. Pengikut-pengikutnya ini akhirnya berpencar dan juga berusaha terus mengadakan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Sedangkan keluarga Sisingamangaraja 12 yang masih hidup ini akhirnya ditawan gitu. Sang istri, kemudian putra-putrinya yang masih kecil, terus sang ibu juga gitu ya. Mereka ditawan, dihina, dan dinistakan. Yang mereka ini juga ikut menjadi korban perjuangan, Sobat Bana. Gugurnya Sisingamangaraja 12 ini merupakan pertanda jatuhnya tanah Batak ke tangan Belanda gitu. Sebelumnya nih Sobat Bana, Sisingamangaraja 12 ya dimakamkan di Tarutung, Tapanuli Utara. Kemudian makamnya dipindahkan ke Sopo Surung, Balige tahun 1953. Satu catatan sejarah di tanah air Sobat Bana, meninggalnya Sisingamangaraja 12 dalam pertempuran melawan Belanda.

0: mencium bau-bau perselingkuhan ini. Ya, siapa perempuan ini?
1: Cuma teman kantor.
0: Jadi aku cuma teman kantor. Makasih ya.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
8: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
9: No, ini Soclean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai.
9: Hai.
8: Kamu wangi banget.
9: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
8: No, ini Soclean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong.
9: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: Sobat Bahana, 17 Juni tahun 1885. Nah, ini juga ada satu catatan penting nih ya. Tibanya patung Liberty di New York gitu. Jadi patung Liberty itu tiba di New York di 17 Juni tahun 1885. Sobat Bahana menggunakan kapal laut dari Perancis ya untuk mengangkutnya. Sobat Bahana menggunakan kapal laut dari Perancis Isel gitu. Patung Liberty ini adalah satu patung berukuran raksasa yang terletak di Pulau Liberty di muara Sungai Hudson yang ada di New York, Amerika Serikat. Nah, patung ini nih Sobat Bahana dihadiahkan Perancis untuk Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 gitu. Dan ini merupakan satu simbol selamat datang ya untuk para imigran pengunjung dari ini dan juga orang Amerika yang akhirnya kembali lagi ke negaranya gitu. Jadi patung Liberty ini adalah simbol selamat datang untuk pengunjung, kemudian imigran dan orang Amerika yang kembali pulang. Oke, Sobat Bahana, itu dia satu catatan di 17 Juni 1885. Dan info-info catatan sejarah lain masih bisa banget kok didapati di sini di Ngopi Spesial.
7: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: RS News.
1: FM Bana Radio Sobat Bana, Mbappe lampoi Messi di Piala Dunia dan mendapatkan dukungan untuk memecahkan rekor Klose. Sobat Bana, Kylian Mbappe kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik dunia saat ini. Pemain yang merupakan penyerang timnas Prancis itu Sobat Bana berhasil mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-1 atas Senegal pada laga pembuka grup 1 grup I Piala Dunia 2026 pada hari ini Rabu 17 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Sobat Bana, Abris itu bukan sekedar membantu timnas Prancis Sobat Bana untuk meraih 3 poin penting. Mbappe juga resmi mencatatkan namanya dalam sejarah pencetak gol terbanyak timnas Prancis di ajang Piala Dunia. Sobat Bana, 2 gol ke gawang Senegal ini membuat koleksi gol Mbappe di Piala Dunia sudah mencapai 14 gol. Catatan ini membuatnya melampaui sejumlah legenda sepak bola dunia termasuk Lionel Messi sekaligus menyamai torehan legenda Jerman Gerd Müller. Sobat Bana, ini pemain berusia 27 tahun ini hanya terpaut 2 gol saja dari Ronaldo Nazario yang mengoleksi 15 gol dan terpaut 3 gol dari pemegang rekor sepanjang masa Piala Dunia, Miroslav Klose dengan 16 gol. Sobat Bana, tidak hanya itu 2 gol ke gawang Senegal, ini juga mengantarkan Mbappe mengoleksi 58 gol untuk timnas Prancis. Jumlah ini membuatnya melampaui rekor dari Oliver Giroud sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah untuk timnas Prancis. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
6: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
7: Ah, ngerayu ya?
6: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
7: Mau nambah lagi?
6: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
7: Ini loh mas, dikasih bawang.
6: Hah? Bambang?
7: Bawang mas. Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
8: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

Sobat Buana, untuk para pelaku usaha di tanah air, nah ini ada gebrakan baru nih yang dihadirkan Kemenkum ya, Kementerian Hukum gitu, untuk urus hak merek. Kini dipangkas hanya jadi 30 hari saja loh Sobat Buana. Nah lebih cepat ya untuk durasi pengurusan hak merek gitu. Kementerian Hukum, Kemenhum ini memang berupaya untuk memangkas durasi pengurusan merek dalam negeri ataupun juga internasional menjadi hanya 30 hari saja di tahun 2026. Ini untuk bisa memberikan kepastian hukumnya itu lebih cepat Sobat Buana. Nah saat ini kan masa pengurusannya bisa 3-6 bulan ya. Nah untuk sekarang ini yang menjadi gebrakannya 30 hari atau targetnya tuh 1 bulan Sobat Buana. Apa sih manfaat dari percepatan pengurusan hak merek ini Sobat Buana? Udah pasti banyak banget. Ya, memudahkan para pengusaha untuk nih mengembangkan bisnisnya lebih cepat gitu ya. Terus juga memberikan kepastian hukum terhadap kekayaan intelektual yang dimiliki Sobat Buana. Nah, upaya mempercepat pengurusan merek ini memanfaatkan akal imitasi atau AI dalam pemeriksaan, kemudian juga mengeluarkan regulasi ini yang mengatur pemeriksaan substantif menjadi 30 hingga 90 hari dari 150 hari. Terus mempercepat layanan petikan resmi sertifikat menjadi paling lama ini 1 hari kerja saja Sobat Buana. Menjelaskan regulasi nasional dengan internasional ya, atau yang dikenal dengan protokol Madrid gitu. Nah gimana untuk prosedur pendaftaran hak merek ini Sobat Buana? Silakan nih buat akun pada laman merek.cgip.go.id. Ini semua hurufnya kecil. Kemudian pilih tambah untuk membuat permohonan dan juga lengkapi formulirnya. Nah langkah berikutnya Sobat Buana, unggah data pendukung yang diminta, kemudian selesaikan pembayaran dan akhiri pendaftaran. Pendaftaran ini diterima oleh sistem kemudian untuk diproses gitu ya. Nah itu dia alurnya Sobat Buana, silakan kalau punya merek yang ingin didaftarkan jadi hak merek gitu, termasuk juga kekayaan intelektual, bisa tempuh langkah-langkah tadi gitu. Oke, kita masih punya waktu 17 menit lagi nih Sobat Buana di Ngopi Spesial di sesi yang pertama untuk edisi hari ini Selasa Rabu 17 Juni gitu ya. Ya, kalau pemerintah dan Muhammadiyah menetapkan 1 Muharram atau tahun baru Hijriah kemarin. Nah, untuk PBNU memang baru hari ini ya, 1 Muharram 1448 Hijriah gitu. Tapi apa sih berbeda, berbeda katanya lebih indah gitu ya gak sih? Akhirnya kita balik lagi di Ngopi Spesial dan catatan sejarah hari ini Sobat Buana. Di 17 Juni ini juga diwarnai dengan satu peristiwa nih, apa namanya, berdirinya Republik Islandia ya. Sobat Buana, di tahun 1944, 17 Juni 1944, Republik Islandia ini berdiri. Ini adalah sebuah negara Nordik yang terletak di sebelah barat Laut Eropa dan sebelah utara Samudra Atlantik nih Sobat Buana, yang terdiri dari Pulau Islandia dan juga beberapa pulau kecil ya yang ada di sekitarnya gitu. Nah, Islandia sendiri terletak 300 km di sebelah timur Greenland dan 1000 km dari Norwegia. Sobat Buana, ibu kota dan kota terbesar di negara ini adalah Reykjavik gitu, dan Reykjavik dan sekitarnya ini adalah tempat tinggal dari tempat tinggal yang dihuni gitu atau ditinggali oleh 2/3 dari seluruh populasi penduduk Islandia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: 105,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok
1: ngono, Pak. Sing nang to Bu, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok Bu, pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne bune.
0: Ya terus, hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ringrod Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Seradu sebat koma 5 FM Banner Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Baik sobat Bana, kita ini nih apa namanya 17 Juni gitu, maksudnya ada peristiwa penting apa lagi sih? Nah ternyata ada beberapa peringatan hari penting juga di tanggal 17 Juni sobat Bana. Di antaranya ini diperingati sebagai Hari Dermaga Nasional ya. Di Indonesia tanggal 17 Juni itu diperingati sebagai Hari Dermaga Nasional, dan peringatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya dermaga bagi perekonomian bangsa sobat Bana. Nah, dermaga ini menjadi tempat berlabuhnya kapal-kapal di suatu daerah ya. Jadi punya arti penting nih dalam transportasi laut sobat Bana. Dan selain itu dermaga ini juga punya peran penting dalam kegiatan ekonomi pariwisata juga gitu. Dermaga ini menjadi jembatan yang menghubungkan antara pulau-pulau di Indonesia sebagai sebuah negara maritim gitu. Selain diperingati sebagai Hari Dermaga Nasional, 17 Juni ini juga diperingati sebagai Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan. Terus Hari Surfing Internasional, Hari Kemerdekaan Islandia juga ya. Itu beberapa peringatan hari penting yang diperingati setiap tanggal 17 Juni gitu. Oke, sobat Bana, mudah-mudahan beberapa informasi catatan sejarah yang tadi sudah hadir bisa nambah deh, paling tidak nambah wawasan sejarahnya gitu ya. Dan jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi di sesi yang kedua untuk ngobrolin topik kita hari ini. Jadi yang belum kasih tanggapan atau komentar, masih banyak banget waktunya nih sobat Bana. Kalau menurut kamu nih ya, di Piala Dunia 2026, Messi ataukah Ronaldo yang paling kamu tunggu aksinya di Piala Dunia 2026 gitu? Oke, kita tunggu. Silakan bisa di-share di 085634545445. Bisa juga lewat medsosnya Bana dan di radio visualnya Bana. Di situ ada chat room, bisa tulis komennya di situ. Nanti kita bakal angkat juga ya, makanya jangan kemana-mana. Pastikan nih sobat Bana untuk bisa terus gabung di 104,5 FM Bana Radio.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soidan lama sama dia.
1: Lo usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: Tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, Wapres Gibran temui mahasiswa, bukti pemerintah tidak anti kritik. Sobat Bana, Dewan Pimpinan Pusat Projo ini mengapresiasi pertemuan Wakil Presiden atau Wapres Gibran Raka Buming Raka dengan perwakilan mahasiswa di Istana Wapres Jakarta. Sobat Bana, Sekretaris Jenderal Projo Freddy Alek Damarik menilai pertemuan itu menjadi jembatan kesenjangan informasi antara pemerintah dan rakyat dan sekaligus memberikan bukti kalau pemerintah tidak anti dengan kritik. Sobat Bana, seperti dikutip dari berita 1.com hari ini, pertemuan Wapres Gibran dan para mahasiswa ini terjadi pada Senin 15 Juni lalu dan digelar di tengah serangkaian demonstrasi mahasiswa di sejumlah kota besar di Indonesia. Mereka memprotes pelaksanaan sejumlah program prioritas dari pemerintah. Di Istana Wapres, sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno, Universitas MH Tamrin, dan juga Universitas Terbuka. Buat Bana, Freddy Damarik menegaskan kesediaan Wapres Gibran menemui para mahasiswa itu memperlihatkan pemerintah menghargai demokrasi dan juga menempatkan aspirasi rakyat sebagai prioritas. Bahkan menurutnya, Wapres Gibran secara terbuka mengakui adanya kekurangan dalam pemerintahan dan juga menegaskan komitmennya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Seratus empat koma lima FM Banyar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Halo, selamat pagi yang barusan gabung menikmati ngopi spesial. Udah telat satu jam, tapi kalau ingin konsen untuk ngobrolin topik kita hari ini nggak telat gitu ya. Sesi yang kedua baru aja kita mulai. Selamat pagi dulu deh yang barusan gabung di sini, welcome ya. Messi atau Ronaldo nih sobat bareng yang paling dinanti di Piala Dunia 2026, menurut kamu siapa nih? Kita tunggu tanggapan atau komentarnya di sini ya. Ini topik yang kita hadirkan pagi hari ini sobat bareng. Dua nama yang sudah lebih dari satu dekade menghiasi dunia sepak bola gitu. Dua legenda hidup ya, yang selalu menjadi bahan perdebatan dari para penggemar bola di seluruh dunia, Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo. Menariknya nih sobat bareng, di Piala Dunia 2026 kali ini Messi dan Ronaldo sama-sama masih menjadi sorotan ya. Ronaldo bahkan sudah resmi masuk skuad Portugal dan bakal mencatatkan penampilannya penampilan di Piala Dunia ke-6, penampilannya yang ke-6 gitu di Piala Dunia. Dan sekarang ini padahal sudah masuk usia 41 tahun sobat bana. Sementara Messi ini masih memperkuat Argentina juga ya, dan menjadi magnet besar bagi para penggemar sepak bola dunia gitu loh. Nah, kalau mesti memilih siapa nih yang paling kamu tunggu aksinya di Piala Dunia 2026, Messi kah atau Ronaldo kah sobat bana? Langsung aja kirim pendapat kamu di 0856345445. Bisa lewat medsosnya bana dan di radio visualnya bana, di aplikasi Express Radio silakan tulis komennya di chatroom yang tersedia di situ.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Sekolah yang sejatinya menjadi benteng perlindungan dan tempat paling aman bagi anak, kini harus menghadapi ancaman baru yang tak kasat mata. Bukan dari luar, melainkan dari balik lensa kamera tersembunyi atau spy cam yang justru digenggam oleh teman sendiri. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh viralnya kasus di salah satu SMA di Surabaya, di mana oknum siswa diduga merekam area privasi siswi lainnya secara diam-diam dan membagikannya di platform pesan singkat. Dalam literatur global, kejahatan semacam ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan masuk dalam kategori Image-Based Sexual Abuse atau IBSA, yakni bentuk eksploitasi seksual berbasis gambar yang meninggalkan trauma panjang bagi korban. Lantas, mengapa batas ruang aman itu bisa dengan mudah tertembus? Pakar psikologi siber John Suler, melalui teorinya Online Disinhibition Effect, menjelaskan, layar digital seringkali memberikan ilusi kebebasan yang membuat seseorang kehilangan kendali moral dan merasa lebih berani melanggar batas. Lebih dari sekedar krisis psikologis, kita sejatinya sedang berhadapan dengan krisis kemanusiaan. Sosiolog dari Ikatan Sosiologi Indonesia, Bagus Irawan, menyebut fenomena ini sebagai bentuk anomi sosial. Sebuah istilah sosiologi klasik dari Emil Durkheim yang merujuk pada kondisi kelumpuhan norma dan hilangnya kompas moral di masyarakat. Di era digital ini, anomi tersebut membuat rasa empati remaja kian tergerus. Korban tidak lagi dipandang sebagai sesama manusia yang harus dihormati, melainkan direduksi hanya sebagai objek digital untuk dikonsumsi di lingkaran pertemanan mereka.
2: Ini disebut anomi sosial di ruang cyber. Kita bicara tentang konteks yang baru saja terjadi. Pelaku merekam teman bukan lagi tindakan melukai manusia secara nyata, melainkan upaya memproduksi konten. Rasa empati itu tergerus karena korban tidak lagi dilihat sebagai subjek manusia, melainkan objek digital yang bisa dikonsumsi atau dijadikan alat tawar sosial atau clout. Nah, ini titiknya. Pergeseran nilai inilah

0: kemudian dipicu untuk keinginan mendapatkan validasi instan. Apa algoritma sosial yang memprioritaskan hal-hal provokatif dan menciptakan insentif bagi perilaku menyimpang. Biasa kita sebut sebagai viral. Nah ini loh, ini yang mereka inginkan. Permohon maaf di medsos ataupun tertangkap setelahnya dengan kejadian tersebut. Ini masih dari bagian performativitas digital. Dan ini adalah upaya untuk memulihkan nama baik setelahnya. Dan itu dianggap biasa. Nah ini yang kita bilang sekarang sebagai pergeseran dan penyimpangan.
1: Menyikapi polemik yang memanas, pihak institusi pendidikan terkait sejatinya telah menempuh jalur mediasi. Serta berkomitmen memperkuat kembali pendidikan etika digital. Namun, Bagus Irawan menambahkan, untuk membentengi generasi muda dari ancaman predator digital, wajib ada sinergi nyata dari tiga kelompok utama, yakni pihak sekolah, orang tua, dan kelompok pertemanan atau peer group.
0: Pihak sekolah tidak cukup menjadi regulator atau bahkan polisi moral. Tapi secara teknis, sekolah juga perlu audit teknis dan pengawasan lewat kamera CCTV di titik-titik buta di ruang-ruang privat sekolah. Contoh ruang ganti, kamar mandi, dan sebagainya. Itu penting. Kedua adalah kelompok pertemanan. Yang tadinya tindakan spy cam dianggap sebagai tindakan cupu rendahan dan bukan keren, maka sesama teman mereka harus saling melaporkan dan itu lebih efektif daripada ancaman sanksi sekolah. Dan yang terakhir adalah orang tua itu sendiri. Orang tua di sini adalah peran yang salah satu peran yang kunci yang paling penting. Orang tua harus berhenti melihat teknologi atau gadget sebagai hiburan semata. Ya, mulai sekarang orang tua harus melihat bahwa gadget pun yang di tangan mereka adalah instrumen kekuasaan yang perlu dibuat pengawasan secara etis dan serius.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bana, menarik sih ngomongin tentang Ronaldo versus Messi gitu ya. Yang keduanya dipastikan kembali saat tampil di Piala Dunia 2026 gitu. Dan menarik juga untuk melihat perbandingan statistik keduanya setelah sama-sama tampil dalam 5 edisi turnamen sepak bola terbesar di dunia ini, Sobat Bana. Nah, Piala Dunia 2026 ya, yang dijadwalkan dari 11 Juni sampai 19 Juli nanti, dengan 3 tuan rumah Amerika Serikat, kemudian Kanada dan juga Meksiko gitu maksudnya. Ini sebagai tuan rumah, dan Messi ini masih menjadi pilar utama dari timnas Argentina. Sobat Bana, sebelumnya Messi juga sukses mengantar negaranya meraih gelar juara dunia Piala Dunia 2022 di Qatar ya, tahun 2022 lalu gitu. Sementara kalau di kubu Portugal, Cristiano Ronaldo ini juga tetap masuk dalam daftar skuad akhir ya. Ini dengan pengalaman yang sama-sama mencapai 5 kali penampilan di Piala Dunia. Kira-kira gimana nih sebabnya perbandingan keduanya, dan kira-kira siapa di antara mereka berdua ini yang lebih kamu tunggu aksinya di Piala Dunia 2026 gitu. Kita tunggu nih, silakan bisa di 08563454545 boleh lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana ya. Ini melalui aplikasi Xspace Radio. Silakan bisa kirim komentarnya ke kopi spesial. Kita tunggu sampai jam 10 pagi gitu. Oke. Kalau bicara Messi, memang banyak yang ingin melihat sentuhan magis sang juara dunia bersama Argentina ini gitu. Apalagi ini bisa jadi salah satu penampilan terakhirnya di panggung sepak bola, pesta sepak bola akbar gitu ya, sedunia ini Sobat Bana. Nah, Ronaldo ini juga punya cerita yang berbeda dan spesial juga Sobat Bana. Memasuki usia ke-41 tahun, dia juga masih menjadi andalan dari Portugal dan berambisi membawa negaranya raih prestasi terbaik di Piala Dunia. Keduanya juga memiliki jutaan penggemar ya, yang keduanya juga sama-sama punya pencapaian yang luar biasa. Jadi wajar kalau perdebatan antara Messi versus Ronaldo ini belum pernah benar-benar berakhir gitu. Oke, kita bacain dulu yang sudah masuk di sini. Halo Mas Agus. Mas Agus, di antara Messi sama Ronaldo siapakah yang paling ditunggu di 2026 katanya? Messi dong, cara mainnya tuh enak banget ditonton. Dan juga aku percaya dia tuh masih punya sentuhan yang ajaib gitu. Nah, ini yang lebih memilih menanti aksinya Messi ya, Mas Agus gitu. Halo juga, selamat pagi Mbak Eni. Kalau aku sih Ronaldo Mbak, salut banget sama semangatnya. Umur 41 tahun masih bisa tampil di level dunia loh, dan itu gak main-main gitu. Pengen tahu sih gimana nanti meskipun garanya bukan menjadi jagoan untuk tampil sebagai juara, tapi aksinya pasti banyak banget ditunggu-tunggu, termasuk juga aku gitu. Oke, termasuk Mbak ini gitu maksudnya ya. Terima kasih Mbak ini sama Mas Agus tadi yang udah sama-sama kasih tanggapan atau komennya di sini. Yang lain dong, kita masih tungguin juga ya di Ngopi Spesial.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
6: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
5: kuwi. Lah carane nganggo?
6: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
5: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
6: Iki wis tak delok jios tenan bune.
5: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
6: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
7: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
8: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
9: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
10: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Ronaldo versus Messi memang masih menjadi magnet yang kuat banget juga untuk para nikmat bola di Piala Dunia 2026 gitu ya. Nah, kalau kita lihat dulu statistiknya, Messi ini memang lebih produktif dalam mencetak gol dibandingkan Ronaldo, Sobat Bana. Cukup gol jauh sih sebenarnya dibandingkan Ronaldo gitu. Bintang Argentina ini sudah mengoleksi 13 gol ya di Piala Dunia, atau 5 gol lebih banyak dibandingkan dengan gol yang ciptakan Ronaldo di perhelatan Piala Dunia gitu. Dan penampilan paling impresif yang ditunjukkan Messi di edisi 2022 lalu di Qatar, saat itu dia membukukan 7 gol sekaligus juga membawa Argentina meraih trofi juara Piala Dunia 2022. Nah, sementara Ronaldo, Sobat Bana, ini konsisten mencetak gol di setiap edisinya gitu. Ronaldo ini punya catatan unik yang belum bisa ditandingi oleh para pemain lain, Sobat Bana, dalam 5 partisipasinya di Piala Dunia sebelumnya ya. Dia ini selalu berhasil mencetak gol. Ya, masing-masing 1 gol di edisi 2006, kemudian 2010, 2014, dan juga 2022. Sementara jumlah gol terbanyaknya di turnamen Piala Dunia 2018 di Rusia ya. Saat itu dia mengemas 4 gol. Nah, di sisi lain Sobat Bana, Messi ini pernah melewati Piala Dunia tanpa 1 gol pun gitu. Dan ini terjadi di Piala Dunia 2010 ketika dia gagal mencatatkan namanya di papan skor.
1: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: RS ニュース。
1: Sobat Bahana, Keito Nakamura, pemain tampan Jepang yang buktikan mimpi masa kecil di Piala Dunia 2026. Sobat Bahana, nama Keito Nakamura ini menjadi pemain tampan dari Jepang nih Sobat Bahana, yang berhasil membuktikan misi mimpi masa kecilnya di Piala 2026 dan belakangan ini sukses mencuri perhatian publik. Sobat Bahana, pemuda asal Jepang ini sukses menampilkan kualitasnya di sepak bola dunia dan penampilannya pun ini turut menjadi sorotan saat membantu timnas Jepang meraih hasil imbang 2-2 melawan Belanda pada laga pembuka Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat. Sobat Bahana, dalam pertandingan grup F yang digelar di dekat Dallas, Texas, Jepang ini menghadapi perlawanan sengit dari Belanda. Meskipun sempat tertinggal 2 kali, namun tim berjuluk Samurai Biru ini tampil pantang menyerah sampai peluit babak akhir berbunyi. Sobat Bahana, Keito Nakamura menjadi salah satu pemain yang tampil menonjol dalam laga itu. Dia berhasil mencetak gol penting pada babak kedua yang membuat Jepang ini kembali berhasil menyamakan skor. Dan Sobat Bahana, ternyata bermain di Piala Dunia ini adalah mimpi masa kecil dari Keito Nakamura. Satu pemain muda yang memiliki peran penting dalam skuad Jepang. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Teh jus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Dari Winsport
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: FM Banyar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Oke, sobat Banyar, masih dengan topik kita hari ini antara Messi dan Ronaldo, mana nih yang paling kamu tunggu aksinya di Piala Dunia 2026? Nah, tadi sedikit statistik dari keduanya, sobat Banyar. Kalau Messi ini lebih unggul dalam mencetak gol ya, lebih produktif dalam mencetak gol dibandingkan Ronaldo. Tapi Ronaldo ini konsisten mencetak gol di setiap edisinya, sementara Messi ini pernah melewatkan satu kali Piala Dunia tanpa gol ya di tahun 2010 gitu. Nah, statistik yang lain sobat Bana, Messi ini memegang rekor penampilan terbanyak. Sampai saat ini Messi ini tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia ya. Dia sudah memainkan 26 pertandingan. Sementara Ronaldo ini enggak berada jauh sih di belakang ya, tertinggal 4 kali. Kalau Ronaldo ini mencatatkan 22 kali tampil di pertandingan Piala Dunia. Buat Bana, Messi sudah merasakan gelar juara dunia sementara Ronaldo belum ya. Nih, keberhasilan Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022 membuat Messi akhirnya melengkapi koleksi prestasinya dengan trofi paling bergengsi di level internasional. Sebaliknya, Ronaldo belum mampu membawa Portugal menjadi juara di Piala Dunia. Dan prestasi terbaiknya bersama timnas Portugal sejauh ini adalah mencapai babak perempat final gitu. Oke, sobat Bana, untuk statistik yang lain kita nanti bakal hadirkan lagi. Kita tengok dulu nih siapakah yang sudah memberikan pilihan. Ada ini apa namanya, yang ada yang memilih Messi ataukah Ronaldo di Piala Dunia 2026. Oke, udah ada yang masuk maksudnya. Halo, selamat pagi. Ini Mas Dodi, ini kalau Messi sudah jadi juara dunia, Messi kan udah jadi juara dunia di Qatar kemarin. Nah, saya sekarang penasaran nih, jadi paling nunggu Ronaldo, bisa gak sih membuat kejutan bersama Portugal untuk kali ini gitu. Mungkin ini banyak juga dinanti-nanti ya, mengingatkan usia Ronaldo sudah 41. Kayaknya kalau untuk 4 tahun lagi di Piala Dunia 2030 gak main lagi deh ya. Mungkin ini jadi kesempatan terakhir. Jadi kesempatan terakhir juga untuk bisa melihat Portugal tuh jadi juara bersama Ronaldo. Mungkinkah itu terjadi? Nah, ini yang paling ditunggu sama Mas Dodi gitu. Terima kasih. Halo juga Mas Bayu. Sebenarnya sih aku suka dua-duanya, Mbak, karena rasanya Piala Dunia tuh kurang lengkap kalau nggak ada Messi dan Ronaldo. Jadi aku nunggu aksi keduanya deh gitu, biar adil ya Mas ya. Iya deh, makasih nih Mas apa namanya, Mas Bayu tadi udah gabung juga di sini gitu. Ya sobat Bana, apa namanya, salah satu statistik yang berhasil ditorehkan juga antara Messi dan Ronaldo gitu maksudnya ya. Messi ini ternyata sudah tadi kan sudah merasakan gelar juara dunia. Nah, ternyata kontribusi asis dari Messi ini juga lebih banyak kalau dibandingkan Ronaldo gitu. Selain unggul dalam jumlah gol ya, Messi juga lebih dominan dalam menciptakan peluang bagi rekan-rekannya gitu. Dia sudah mengumpulkan 8 asis dari 26 kali pertandingan yang dilakoninya dalam perhelatan Piala Dunia bersama Argentina gitu. Sementara Ronaldo ini baru mencatatkan 2 asis sepanjang penampilannya di Piala Dunia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga, sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, shawl, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bahana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara. Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Koma 5 FM Bana Radio, Sobat Bana, Nah, tengok lagi nih statistik antara Ronaldo dan juga Messi gitu ya. Karena ini menjadi dua pemain yang memang masih menjadi sorotan di Piala Dunia 2026. Masih banyak juga ditungguin aksinya gitu. Nah, Sobat Bana, duanya ini ternyata belum pernah digusur wasit dengan kartu merah. Dua-duanya belum pernah ya. Messi sudah tampil dalam edisi 5 Piala Dunia, baik Messi ataupun juga Ronaldo, belum pernah menerima kartu merah gitu. Kalau Messi ini tercatat mengoleksi 3 kartu kuning, masing-masing satu pada Piala Dunia 2018, kemudian juga di Piala Dunia 2022 ini 2 kartu kuning yang diterima ya. Kalau Ronaldo sedikit lebih banyak ya, dengan 4 kartu kuning yang diperolehnya di edisi 2006, 2 kali pada 2018, sementara di tahun 2022 1 kali nih Ronaldo mendapatkan kartu kuning gitu. Nah, kemudian nih Sobat Bana, persentase kemenangan Messi ini lebih baik. Dari 26 pertandingan yang pernah dilakoni, Messi ini berhasil membawa Argentina meraih 16 kali kemenangan ya. Sisanya ini berakhir dengan hasil imbang dan 6 kali kekalahan. Sementara Ronaldo membukukan 10 kali kemenangan bersama timnas Portugal, kemudian 5 kali dengan hasil seri dan 7 kali kekalahan. Berdasarkan dari berbagai indikator statistik tadi, Sobat Bana, Messi memang unggul dalam sejumlah aspek penting seperti jumlah gol, kemudian assist, penampilan, kemenangan, hingga raihan gelar juara dunia ya. Tapi meski demikian, Ronaldo ini tetap memiliki catatan istimewa karena kemampuannya mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia secara beruntun. Jadi setiap kali edisi pasti berhasil mencetak gol gitu. Nah, sekarang gimana nih Sobat Bana? Mana Messi ataukah Ronaldo yang paling kamu tunggu aksinya di sini? Halo Wahyu, kalau Wahyu Ronaldo lebih ditungguin nih. Mental juangnya tuh luar biasa banget dan selalu punya motivasi yang besar gitu. Sementara Pak Arta di Widodaren, makasih juga udah gabung di sini. Messi itu pemain yang bikin pertandingan tuh jadi menarik. Gerakannya sederhana tapi mematikan. Makanya aku lebih nungguin Messi. Kalau satu lagi di sini nih, halo Nisa, katanya sih netral. Yang penting bisa menikmati aksi dua legenda ini sebelum mereka benar-benar pensiun ya. Ini mungkin jadi Piala Dunia edisi terakhir bagi keduanya mungkin ya. Oke deh Sobat Bana, terlepas dari siapa yang lebih kita jagokan, satu hal yang pasti sih Messi ini Messi dan Ronaldo ini Sobat Bana juga sudah memberikan warna yang luar biasa bagi sepak bola dunia ya. Mungkin kita sedang menyaksikan bab terakhir dari rivalitas mereka dalam sejarah sepak bola. Karena itulah Piala Dunia 2026 menjadi momen yang sayang banget untuk dilewatkan gitu Sobat Bana. Kalau kamu tim Messi ataupun juga tim Ronaldo, semuanya punya alasan masing-masing ya. Yang penting sih kita nikmati aja permainan indah dari dua legenda ini yang mungkin tidak akan terulang lagi edisi-edisi Piala Dunia mendatang gitu. Oke. Lila pamit dulu nih dari ngopi spesial pagi hari ini di edisi Rabu 17 Juni. Yang mau gabung kasih pendapat dan belum sempat pagi ini, silakan nanti bisa di ngopi bahana, di ngopi santai ataupun juga di ngopi senja ya. Terima kasih banget loh untuk kebersamaan Sobat Bana, dan jangan lupakan yang mau tahu lebih banyak lagi tentang Piala Dunia bisa nih simak lensa Piala Dunia 2026 di jam 7 pagi, jam 1 siang dan jam 7 malam. Oke, terima kasih sekali lagi, Lia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Radio Informasi dan Hiburan.
2: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah.
3: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Lintas Informasi Promisnet.
1: Baik, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promisnet edisi Rabu 17 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ngawi. Lolos 16 besar, Persinga Ngawi bidik tiket promosi ke Liga 3. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, langkah gemilang Persinga Ngawi di ajang Liga 4 Nasional semakin mendekati tim kebanggaan warga Ngawi itu pada target besar musim ini. Setelah memastikan tempat di babak 16 besar, Laskar Ketongko kini fokus menjaga performa dan konsistensi demi mewujudkan promosi ke Liga 3. Kepastian lolos diraih berkat dua kemenangan beruntun yang dibukukan Persinga pada fase 32 besar grup V. Hasil positif tersebut tidak hanya mengamankan tiket ke babak berikutnya, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri tim dalam menghadapi persaingan yang semakin berat. Manajer Persinga Ngawi Andri Budi Setiawan mengungkapkan bahwa kondisi skuad saat ini sangat siap untuk melanjutkan perjuangan di kompetisi nasional. Ia menilai perkembangan permainan tim terus menunjukkan tren positif dari pertandingan ke pertandingan.
3: Ini kita bisa mengoreksi tim, insya Allah tim sudah sangat kompak dan layak untuk kita lolos di Liga 3. Tinggal nanti di pertandingan terakhir, insya Allah kita bisa selesaikan dengan baik.
4: Jadi sekarang instruksi-instruksi yang semua kemarin sebelum diberangkatkan itu apakah sudah seperti memenuhi apa yang diharapkan dari pemain-pemain?
3: Sudah sangat memuaskan. Tinggal nanti dari strategi ikut besok di pertandingan terakhir apakah semuanya yang ring satu kita mainkan atau yang kedua.
5: Mas, ini kan pemainnya banyak yang baru ya Mas. Kalau melihat dari pertandingan dua pertandingan ini, apakah efektif enggak pembelian pemain-pemain baru ini?
3: Sangat efektif karena dengan orang-orang baru semangat baru, tetapi dengan semangat baru dan orang baru sangat kompak. Karena sepak bola adalah tim, nomor satu adalah kekompakan, nanti kita akan menang.
2: Menurutnya, keberhasilan sejauh ini tidak lepas dari kerja kolektif seluruh elemen tim. Ia menegaskan bahwa kekompakan di dalam maupun luar lapangan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas permainan sepanjang kompetisi. Duel melawan Persipani diprediksi berlangsung menarik karena kedua tim sama-sama telah memastikan kelolosan. Bagi Persinga, laga tersebut menjadi kesempatan untuk mempertahankan momentum positif sekaligus mengirim pesan bahwa Laskar Ketongko siap bersaing hingga akhir demi mewujudkan promosi ke Liga 3.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju Lamongan. Bupati Lamongan ajak masyarakat dukung sensus ekonomi 2026. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Arinda.
6: Baik, terima kasih sobat. Bupati Lamongan Yohronur Effendi mengajak ASN, pelaku usaha, dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026 guna mendukung penyediaan data yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, kebutuhan terhadap data ekonomi yang rinci dan mutakhir semakin penting di tengah perubahan struktur ekonomi, perkembangan teknologi digital, munculnya model usaha baru, serta dinamika ekonomi global. Ia menegaskan, keberhasilan sensus ekonomi 2026 bukan hanya menjadi tanggung jawab BPS, melainkan memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat sebagai responden. Sementara itu, Kepala BPS Lamongan Hermanto mengatakan bahwa sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali bertujuan menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi secara lengkap, rinci, dan mutakhir sebagai landasan perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Ia menjelaskan, pendataan mencakup jumlah usaha yang beroperasi, tenaga kerja yang diserap, pendapatan dan pengeluaran usaha, nilai aset, keuntungan usaha, hingga potensi usaha baru yang berkembang di masyarakat. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan. Arinda, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Masih di Lamongan? Lamongan Menyala dan Jamula sebagai program unggulan di Kota Lamongan. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter radio Rongga Hadi Lamongan, Novi.
7: Baik, terima kasih Sobat. Bupati Lamongan Yuhronur Effendi memaparkan capaian dan perkembangan program unggulan Jamula atau Jalan Mantap dan Mulus Lamongan, serta Lamongan Menyala.
8: Kita juga punya dua program prioritas. Yang pertama adalah Jamula, Jalan Mantap dan Mulus Lamongan. Kita targetkan di tahun ini, insya Allah 65% seluruh jalan dengan konstruksi Jamula ini bisa terlaksana di tahun ini dan tahun depan. Dan kemudian berikutnya terus akan kita susun menjadi program prioritas. Jadi jalan ini adalah program prioritas kami. Dan yang kedua adalah Lamongan Menyala. Saat ini kita sudah beroperasi 7.230 titik lampu penerangan jalan umum. Tahun depan kita menargetkan tambahan 10.000 untuk titik lampu penerangan jalan dengan model KPPU. Mudah-mudahan ini bisa dilaksana dan secara bertahap, tapi akan terus menyelesaikan setelah Jamula, setelah jalannya bagus, nanti akan kita lengkapi dengan penerangan jalan
7: di hadapan jajaran Polres dan Kodim 0812 Lamongan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lamongan Yuhronur Effendi juga menjelaskan bahwa kedua program tersebut nantinya menjadi bagian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Tujuannya adalah mendukung aktivitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang ada di Lamongan. Sinergitas antara pemerintah daerah dan TNI serta Polri diharapkan terus terjalin untuk mewujudkan Lamongan semakin maju, nyaman, dan berdaya saing. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
6: Novi, reporter dari Radio Rongga Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju

0: mengatakan dari 11 SPBG yang sebelumnya mendapat penangguhan operasional, 5 sudah kembali beroperasi. Sementara 6 lainnya masih menjalani proses pembenahan dan pemenuhan persyaratan. 6 SPBG yang masih berstatus suspend tersebut yakni SPBG Magetan Bendo di Kecamatan Bendo, SPBG Magetan Kawedanan di Kecamatan Kawedanan, SPBG Magetan Kecamatan Karas Subantoro, SPBG Magetan Karas Temboro, SPBG Magetan Karas Temboro 2, dan SPBG Magetan Sukomoro Tambak Mas. Pengelola SPBG saat ini terus melengkapi berbagai persyaratan agar dapat kembali melayani program MBG.
1: Itu 9 karena IPAL, 2 karena kaitan keamanan pangan, gitu yo. Nah, yang IPA dari 11 itu yang sudah running kembali 5, 36 yang masih belum running.
0: Awang menjelaskan, selain 6 SPBG yang masih disuspend, terdapat 6 SPBG lain yang belum beroperasi meski tidak berstatus suspend. Mereka masih menghadapi kendala virtual account dan proses verifikasi kelembagaan. Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, pengelola SPBG meminta pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan. Pendampingan dibutuhkan terutama terkait pemenuhan standar pengelolaan limbah dan kelengkapan dokumen lingkungan, termasuk IPAL yang menjadi salah satu syarat operasional dapur MBG.
1: Ada lagi 6 yang nggak rame, tidak disuspend karena terkendala apa virtual account, pemenuhan para aktivitas, apa-apa terkait terkendala sistem.
0: Satgas MBG Magetan optimis seluruh kendala dapat diselesaikan secara bertahap. Jika proses pembenahan berjalan lancar, 6 SPBG yang masih disuspend maupun 6 SPBG yang terkendala virtual account dapat segera beroperasi sehingga pelayanan program makan bergizi gratis kepada para siswa kembali berjalan maksimal.
1: Semua sebenarnya sudah mulai pembenahan, Kak. Ini kan sebagian surat keinginan minta didampingi. Kawan-kawan sudah melakukan.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora Sefa melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal, tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: Santer popo ya. Jolai kerupuk besok.
1: Guru orang hati. Bikin gue balik.
2: Senter kulit. Nom kok ngono.
0: Di sini-sini.
2: Sini semangat.
0: Nom mana apa kok ini?

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa gak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: apa kerja apa awakmu nang kono?
1: Wes lah, Bu. Aku iki kerja halal.
0: Iya, ngerti halal. Tapi kan bapakmu gak setuju keputusanmu ngerantau.
1: Aku iki arep ngejar mimpi, Bu. Ibu roh kan. Nek aku pengin jadi penyanyi.
0: Mosok iso jaman saiki urip teko nyanyi.
1: Wes tanduk,
0: nurut bapak ya.

0: hati-hati ya, Bu. Ya. Wes, Bu. Aku tak budal.
1: Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
1: Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Ah, ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga, sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, syal, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bahana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara. Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Gahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo bibitan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
0: Nah terus, nek kelas C?
1: Sing kelas C, tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosisnya mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK Tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
4: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
3: Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
5: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
6: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
8: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Baik, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Rabu 17 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ngawi. Lolos 16 besar, Persinga Ngawi bidik tiket promosi ke Liga 3. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, langkah gemilang Persinga Ngawi di ajang Liga 4 Nasional semakin mendekati tim kebanggaan warga Ngawi itu pada target besar musim ini. Setelah memastikan tempat di babak 16 besar, Laskar Ketonggo kini fokus menjaga performa dan konsistensi demi mewujudkan promosi ke Liga 3. Kepastian lolos diraih berkat dua kemenangan beruntun yang dibukukan Persinga pada fase 32 besar Grup V. Hasil positif tersebut tidak hanya mengamankan tiket ke babak berikutnya, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri tim dalam menghadapi persaingan yang semakin berat. Manajer Persinga Ngawi Andri Budi Setiawan mengungkapkan bahwa kondisi skuad saat ini sangat siap untuk melanjutkan perjuangan di kompetisi nasional. Ia menilai perkembangan permainan tim terus menunjukkan tren positif dari pertandingan ke pertandingan.
3: Ini kita bisa mengoreksi tim, insya Allah tim sudah sangat kompak dan layak untuk kita lolos di Liga 3. Sehingga nanti di pertandingan terakhir, insya Allah kita bisa selesaikan dengan baik.
4: Jadi sekarang instruksi-instruksi yang semu kemarin sebelum diberangkatkan itu apakah sudah seperti memenuhi apa yang diharapkan dari pemain-pemain?
3: Sudah sangat memuaskan. Tinggal nanti dari strategi ikut besok di pertandingan terakhir apakah semuanya yang ring satu kita mainkan atau yang kedua.
5: Mas, ini kan pemainnya banyak yang baru ya, Mas. Kalau melihat dari pertandingan dua pertandingan ini, apakah efektif enggak pembelian pemain-pemain baru ini?
3: Sangat efektif karena dengan orang-orang baru, semangat baru, tetapi semangat baru dan orang baru sangat kompak. Karena sepak bola adalah tim, nomor satu adalah kekompakan, nanti kita akan menang.
2: Menurutnya, keberhasilan sejauh ini tidak lepas dari kerja kolektif seluruh elemen tim. Ia menegaskan bahwa kekompakan di dalam maupun luar lapangan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas permainan sepanjang kompetisi. Duel melawan Persipani diprediksi berlangsung menarik karena kedua tim sama-sama telah memastikan kelolosan. Bagi Persinga, laga tersebut menjadi kesempatan untuk mempertahankan momentum positif sekaligus mengirim pesan bahwa Laskar Ketonggo siap bersaing hingga akhir demi mewujudkan promosi ke Liga 3.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju Lamongan. Bupati Lamongan ajak masyarakat dukung sensus ekonomi 2026. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Arinda.
6: Baik, terima kasih sobat. Bupati Lamongan Yohorlan Nur Effendi mengajak ASN, pelaku usaha, dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026 guna mendukung penyediaan data yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, kebutuhan terhadap data ekonomi yang rinci dan mutakhir semakin penting di tengah perubahan struktur ekonomi, perkembangan teknologi digital, munculnya model usaha baru, serta dinamika ekonomi global. Ia menegaskan, keberhasilan sensus ekonomi 2026 bukan hanya menjadi tanggung jawab BPS, melainkan memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat sebagai responden. Sementara itu, Kepala BPS Lamongan Hermanto mengatakan bahwa sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali bertujuan menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi secara lengkap, rinci, dan mutakhir sebagai landasan perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Ia menjelaskan, pendataan mencakup jumlah usaha yang beroperasi, tenaga kerja yang diserap, pendapatan dan pengeluaran usaha, nilai aset, keuntungan usaha, hingga potensi usaha baru yang berkembang di masyarakat. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan. Arinda, reporter dari Radio Prames Suara FM Lamongan. Masih di Lamongan? Lamongan Menyala dan Jamula sebagai program unggulan di Kota Lamongan. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter radio Rongga Hadi Lamongan, Novi.
7: Baik, terima kasih Sobat. Bupati Lamongan Yuhronur Effendi memaparkan capaian dan perkembangan program unggulan Jamula atau Jalan Mantap dan Mulus Lamongan, serta Lamongan Menyala.
8: Kita juga punya dua program prioritas.

0: kita menargetkan tambahan 10.000 untuk titik lampu penerangan jalan dengan model KPPU. Mudah-mudahan ini bisa dilaksana dan insya Allah secara bertahap, tapi akan terus diselesaikan setelah jam mula, setelah jalannya bagus, nanti akan kita lengkapi dengan penerangan jalan.
1: Di hadapan jajaran Polres dan Kodim 0812 Lamongan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lamongan Yuronur Effendi juga menjelaskan bahwa kedua program tersebut nantinya menjadi bagian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Tujuannya adalah mendukung aktivitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang ada di Lamongan. Sinergitas antara pemerintah daerah dan TNI serta Polri diharapkan terus terjalin untuk mewujudkan Lamongan semakin maju, nyaman, dan berdaya saing. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
2: Novi, reporter dari Radio Rongga Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Magetan. 6 SPPG di Magetan masih disuspensi terkait IPAL. Satgas minta pendampingan DLH. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat 6 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Magetan hingga kini masih berstatus suspend karena belum menyelesaikan sejumlah persyaratan termasuk instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang menjadi bagian dari standar operasional program makan bergizi gratis atau MBG. Petugas Satuan Tugas Satgas MBG Magetan Awang Arifani Rudin mengatakan dari 11 SPPG yang sebelumnya mendapat penangguhan operasional, 5 sudah kembali beroperasi. Sementara 6 lainnya masih menjalani proses pembenahan dan pemenuhan persyaratan. 6 SPPG yang masih berstatus suspend tersebut yaitu SPPG Magetan Bendo di Kecamatan Bendo, SPPG Magetan Kawedanan-Kawedanan di Kecamatan Kawedanan, SPPG Magetan Kecamatan Karas Subantoro, SPPG Magetan Karas Temboro, SPPG Magetan Karas Temboro 2, dan SPPG Magetan Sukomoro Tambak Mas. Pengelola SPPG saat ini terus melengkapi berbagai persyaratan agar dapat kembali melayani program MBG.
4: Itu 9 karena IPAL, 2 karena kaitan keamanan pangan, gitu yo. Nah, yang IPA dari 11 itu yang sudah running kembali 5, 36 yang masih belum running.
3: Awang menjelaskan, selain 6 SPPG yang masih disuspend, terdapat 6 SPPG lain yang belum beroperasi meski tidak berstatus suspend. Mereka masih menghadapi kendala virtual account dan proses verifikasi kelembagaan. Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, pengelola SPPG meminta pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan. Pendampingan dibutuhkan terutama terkait pemenuhan standar pengelolaan limbah dan kelengkapan dokumen lingkungan, termasuk IPAL yang menjadi salah satu syarat operasional dapur MBG.
4: Ada lagi 6 yang nggak rame, tidak disuspend karena terkendala virtual account, pemenuhan para aktivitas, apa-apa terkait terkendala sistem.
3: Satgas MBG Magetan optimis seluruh kendala dapat diselesaikan secara bertahap. Jika proses pembenahan berjalan lancar, 6 SPPG yang masih disuspend maupun 6 SPPG yang terkendala virtual account dapat segera beroperasi sehingga pelayanan program makan bergizi gratis kepada para siswa kembali berjalan maksimal.
4: Cuma sebenarnya sudah mulai pembenahan kabeh. Ini kan sebagian surat keinginan minta didampingi, kawan-kawan juga sudah melakukan.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
5: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahna Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Bahna, apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap semangat, demam Piala Dunia juga masih menggelora. Yang hobi nonton sepak bola gitu ya. Dan tentu saja Radio Bahna akan menampilkan pemain, juga prediksi ataupun jadwal pertandingan ya di ajang Lensa Piala Dunia, spesial ini Piala Dunia. Dan masih bareng Lupita Bahna di ajang Ngopi Bahna bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Nanti ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat Bahna semuanya. Siang hari ini yang barusan gabung juga di Xpress Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bahna Radio. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini. Nanti juga ada informasi-informasi dari UMKM Jawa Timur buat sobat Bahna semuanya di siang hari ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: スト
1: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita balik lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio. Divisalnya Radio Bahana FM Ngawi. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya, ataupun di siang hari ini yang lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat siang semuanya. Baik, kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, sobat Bahana. Bank UMKM Jawa Timur, solusi Anda mendapatkan modal untuk usaha ya. Ada kredit multiguna, ini dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah ya, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan, jangka waktunya 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Ada juga kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian, bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Ada kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan yang mau gabung ya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya, Messi dan Ronaldo siapa yang dinanti di Piala Dunia 2026 ya. Nah, yang sudah gabung ya, terima kasih. Ini ya, saya juga lagi banyak banget ini yang menjagokan Portugal, Argentina gitu ya. Jadi ini, kamu itu termasuk tim mana? Tim Ronaldo atau tim Messi? Yang sudah gabung, terima kasih banget ya. Ini saya Messi saja. Saya ingin melihat apakah dia masih bisa membawa Argentina juara lagi. Dari Mas Arif, terima kasih Mas Arif sudah gabung ya. Terus saya Ronaldo, semangat dan mental juangnya selalu luar biasa. Dari Mas Dedi, terima kasih Mas Dedi udah gabung di ajang Ngopi Bahana bersama UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, Messi dan Ronaldo, siapa yang dinanti di Piala Dunia 2026 ya. Masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345 4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Nah, ini ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan deposito, bunganya sangat murah ya. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito, dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Nah, ini alamatnya ya, kantor cabang Ngawi Jalan S Parman 8, depan PDAM, teleponnya 0351 749 778. Kantor Kas Jogoroko Jalan Mojopahit 45, telepon 731412. Kantor Kas Sine Jalan Raya Sine 31, telepon 611031. Kantor Kas Padas Jalan Raya Padas Caruban Desa Kedung Prau, teleponnya 745076. Kantor Kas Widodaren Jalan Raya Wali Kukun Ngerambe Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300. Kantor Kas Geneng Jalan Piki Sutono Geneng Ngawi, telepon 447732. UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445. Sobat Bahana semuanya, sampai di sini dulu di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur ya. Kita balik lagi di sesi yang kedua.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga, sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, shawl, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bahana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara, Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026

jagoan mana yang menang ya tadi malam atau tadi pagi yang barusan nonton di Piala Dunia 2026. Pastinya tetap semangat terus ya di siang hari ini, yang mungkin lagi menikmati makan siang gitu ya di ajang Lensa Piala Dunia. Nanti Lupita akan ini ya, sobat mana semuanya akan ulas sedikit mengenai dan pemain sepak bola yang bakal berlaga gitu ya. Nah, sobat Bana, Piala Dunia FIFA 2026 semakin seru ya. Ini kita akan mengupas tim-tim yang bertanding serta para pemain yang layak menjadi perhatian para pecinta sepak bola dunia. Nah, pertandingan yang paling dinanti ini ada duel grup K antara Portugal melawan DR Kongo serta laga panas grup L yang mempertemukan Inggris kontra Kroasia. Nah, ini yang pertama ya, ini mengenai Portugal ini ya. Portugal itu tim bertabur bintang ya. Nah, Portugal datang ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat juara. Tim asuhan Roberto Martinez ini memiliki kombinasi pemain senior dan generasi emas yang berada di puncak performa ya. Nah, pemain yang paling ditunggu tentu saja Cristiano Ronaldo. Saya pasti nonton ini ya, soalnya ada Cristiano Ronaldo. Gimana kalau kamu ya? Nah, di usia 41 tahun ini Ronaldo masih menjadi magnet terbesar turnamen ini, menjadi Piala Dunia ke-6 dalam karirnya, sebuah pencapaian luar biasa yang belum banyak diraih pemain lainnya. Selain Ronaldo, ini Portugal itu juga memiliki Bruno Fernandes yang sebagai pengatur serangan ini ya. Terus ada Bernardo Silva yang terkenal kreatif, ada Vitinha yang tampil gemilang bersama klubnya ya. Lalu ada Ruben Dias sebagai tembok pertahanan. Nah, sobat Bana semuanya, sekarang kita di DR Kongo ya, kuda hitam yang penuh kejutan ya. Nah, ini meski tidak diunggulkan, DR Kongo datang dengan semangat besar. Ini adalah penampilan pertama mereka di Piala Dunia sejak tahun 1974. Nah, pemain yang wajib diperhatikan ini ya, ada Yon Wisa, penyerang cepat yang menjadi tumpuan gol. Ada Cenco Mimba, kapten sekaligus pemimpin lini belakang. Ada Aaron Wan-Bissaka yang kuat dalam bertahan. Jika Portugal lengah, bukan tidak mungkin kejutan besar terjadi gitu ya. Nah, tinggal pilih mana, kamu Kongo atau Portugal, jawaban kamu ya. Terus sekarang Inggris dan Kroasia ini ya. Nah, ini pertarungan bintang Eropa ya. Nah, biasanya yang jagoin Inggris mana ini? Biasanya itu kan banyak sekali juga yang jagoin Inggris ya. Nah, laga lainnya yang tidak kalah menarik adalah Inggris melawan Kroasia. Pertemuan dua tim Eropa ini selalu menghadirkan tensi yang tinggi. Di kubu Inggris, sorotan tertuju kepada Harry Kane, mesin gol pertama. Lalu Jude Bellingham, gelandang muda yang menjadi motor permainan. Terus ada lagi Bukayo Saka, pemain sayap yang memiliki kecepatan yang luar biasa. Sementara Kroasia masih mengandalkan pengalaman Luka Modric yang tetap menjadi jenderal lapangan tengah ya. Ada Mateo Kovacic, ada Ivan Perisic. Nah, meski usia yang para pemain Kroasia itu tak lagi muda, tapi pengalaman mereka di turnamen besar tidak bisa diremehkan. Terus pemain paling dinanti hari ini ya, siapa kira-kira? Nah, ini ya, kalau ditanya siapa pemain yang paling dinanti tampil hari ini, ada beberapa nama ya. Seperti Cristiano Ronaldo, legenda hidup yang memburu sejarah baru. Terus ada lagi Harry Kane ya, ini striker tajam Inggris. Ada Jude Bellingham, calon bintang masa depan sepak bola dunia. Ada Luka Modric, maestro lapangan tengah Kroasia. Lalu ada lagi Bruno Fernandes, kreator peluang Portugal. Nah, sobat Bana, itulah tadi ulasan singkat tim dan pemain yang bakal berlaga hari ini di Piala Dunia FIFA 2026 ya. Apakah Cristiano Ronaldo masih mampu membawa Portugal berjaya, atau justru Kroasia dan DR Kongo yang akan membuat kejutan? Nah, yang pasti Piala Dunia selalu menghadirkan cerita baru, bintang baru, dan drama yang tak pernah habis untuk dibicarakan ya. Terima kasih semuanya, tetap semangat, dan mudah-mudahan juga masih tetap gabungan terus di ajang Lensa Piala Dunia. Jangan lupa juga, ini ada jadwal ya. Nah, ini jadwal untuk pertandingan ya, untuk hari Rabu tadi jam 9 Austria versus Jordan. Ada lagi nanti Kamis ya, ini jam 12 ini ada Portugal versus Kongo yang disiarkan TVRI Nasional. Aduh, di grup L ya,

0: Jam 3 nanti ada Inggris versus Kroasia. Nanti jam 6 pagi ada hari Kamis ya, ini ada Ghana versus Panama. Ini juga disiarkan di TVRI Nasional. Oke, terima kasih sobat mana semuanya. Lupita Ban akan segera pamit undur. Mudah-mudahan tetap semangat di Piala Dunia 2026. Terima kasih, tetap simak terus di ajang Lensa Piala Dunia 2026. Terima kasih.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.
2: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna. Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya, apa kabar? Tadi ada ajang lensa Piala Dunia. Jangan lupa simak terus ajang lensa Piala Dunia setiap jam 1 ya. Selama jam 1 nanti sama Piala Dunia 2026. Masih bareng Lupita Bahana di ajang Ngopi Bahana. Dan masih ada informasi-informasi buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya. Nah, ini ada tim Messi, ada tim Ronaldo. Kamu kira-kira mana yang kamu sukai atau yang kamu cintai, kamu unggulkan? Dan beri alasannya kenapa kamu pilih tim Messi, kenapa kamu pilih tim Ronaldo. Ditunggu opininya ya, nanti bisa WA di 085634545. Masih bareng Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas. Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung ya di ajang Ngopi Bahana masih bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung masih ditunggu. Jangan lupa topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, mengenai ini ya Ronaldo atau Messi yang dinanti di Piala Dunia 2026 ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA 085634545 ya, ataupun di yang hari ini ya, yang mungkin lagi menikmati makan siang ya, yang sekali yang lagi menikmati makan siang, ataupun di siang hari ini ada juga yang lagi sibuk dengan segala aktivitas ya. Mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat ya. Ataupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat, stamina masih tetap prima gitu ya. Yang sudah gabung ya, terima kasih nih ya. Messi atau Ronaldo, siapa yang paling dinantikan di Piala Dunia 2026 ya. Nah ini yang sudah gabung dari Rina ini ya, terima kasih. Messi, saya pilih Messi, secara bermainnya tuh enak ditonton dan penuh kejutan. Terus dari Wahyu, terima kasih. Saya pilih Ronaldo, Mbak. Gol-golnya selalu ditunggu di momen penting. Terus dari Andi, ini milih Messi. Soalnya Piala Dunia terakhirnya jadi sayang kalau dilewatkan gitu ya. Nah, sama seperti Ronaldo, katanya sih dia mau pensiun setelah Piala Dunia 2026 ya. Sama-sama mau pensiun nanti ya. Nah, ini dari Budi juga, terima kasih. Saya pilih Ronaldo, saya sudah mengidolakan dia sejak masih di Manchester United ya. Terus dari Sari, terima kasih. Saya pilih Messi, permainannya lebih natural dan kreatif. Terus dari Agus, saya pilih Ronaldo Mbak, soalnya fisiknya di usia sekarang masih mengagumkan. Dari Mas Fajar, terima kasih Mas Fajar. Saya pilih Messi, saya penasaran apakah dia bisa memecahkan rekor lagi. Terus yang sudah gabung dari Yuni, terima kasih Yuni ya. Dari Kedunggal, hari ini saya pilih Ronaldo, aura bintangnya masih sangat kuat. Terima kasih yang sudah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya silakan saja, masih ditunggu ya. Messi atau Ronaldo, siapa yang paling dinantikan di Piala Dunia 2026? Ditunggu opininya, bisa melalui WA Bahana di 085634545 45 45.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Sampai di sini dulu di ajang ngopi Bana edisi hari Rabu 17 Juni 2026 ya. Terima kasih atas bersamanya. Selamat siang, Lupita Bana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Sekolah yang sejatinya menjadi benteng perlindungan dan tempat paling aman bagi anak, kini harus menghadapi ancaman baru yang tak kasat mata. Bukan dari luar, melainkan dari balik lensa kamera tersembunyi atau spy cam yang justru digenggam oleh teman sendiri. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh viralnya kasus di salah satu SMA di Surabaya, di mana oknum siswa diduga merekam area privasi siswi lainnya secara diam-diam dan membagikannya di platform pesan singkat. Dalam literatur global, kejahatan semacam ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan masuk dalam kategori Image-Based Sexual Abuse atau IBSA, yakni bentuk eksploitasi seksual berbasis gambar yang meninggalkan trauma panjang bagi korban. Lantas, mengapa batas ruang aman itu bisa dengan mudah tertembus? Pakar psikologi siber John Suler, melalui teorinya Online Disinhibition Effect, menjelaskan, layar digital seringkali memberikan ilusi kebebasan yang membuat seseorang kehilangan kendali moral dan merasa lebih berani melanggar batas. Lebih dari sekedar krisis psikologis, kita sejatinya sedang berhadapan dengan krisis kemanusiaan. Sosiolog dari Ikatan Sosiologi Indonesia, Bagus Irawan, menyebut fenomena ini sebagai bentuk anomi sosial. Sebuah istilah sosiologi klasik dari Emil Durkheim yang merujuk pada kondisi kelumpuhan norma dan hilangnya kompas moral di masyarakat. Di era digital ini, anomi tersebut membuat rasa empati remaja kian tergerus. Korban tidak lagi dipandang sebagai sesama manusia yang harus dihormati, melainkan direduksi hanya sebagai objek digital untuk dikonsumsi di lingkaran pertemanan mereka.
2: Ini disebut anomi sosial di ruang cyber. Kita bicara tentang konteks yang baru saja terjadi. Pelaku merekam teman bukan lagi tindakan melukai manusia secara nyata, melainkan upaya memproduksi konten. Rasa empati itu tergerus karena korban tidak lagi dilihat sebagai subjek manusia, melainkan objek digital yang bisa dikonsumsi atau dijadikan alat tawar sosial atau clout. Nah, ini titiknya. Pergeseran nilai inilah yang kemudian dipicu untuk keinginan mendapatkan validasi instan. Apa? Algoritma sosial yang memprioritaskan hal-hal provokatif dan menciptakan insentif bagi perilaku menyimpang. Biasa kita sebut sebagai viral. Nah, ini loh. Ini yang mereka inginkan. Permohon maaf di medsos ataupun tertangkap setelahnya dengan kejadian tersebut. Ini masih dari bagian performativitas digital. Dan ini adalah upaya untuk memulihkan nama baik setelahnya. Dan itu dianggap biasa. Nah, ini yang kita bilang sekarang sebagai pergeseran dan penyimpangan.
1: Menyikapi polemik yang memanas, pihak institusi pendidikan terkait sejatinya telah menempuh jalur mediasi, serta berkomitmen memperkuat kembali pendidikan etika digital. Namun, Bagus Irawan menambahkan, untuk membentengi generasi muda dari ancaman predator digital, wajib ada sinergi nyata dari tiga kelompok utama, yakni pihak sekolah, orang tua, dan kelompok pertemanan atau peer group.
2: Pihak sekolah tidak cukup menjadi regulator atau bahkan polisi moral. Tapi secara teknis, sekolah juga perlu audit teknis dan pengawasan lewat kamera CCTV di titik-titik buta di ruang-ruang privat sekolah. Contoh, ruang ganti, kamar mandi, dan sebagainya. Itu penting. Kedua adalah kelompok pertemanan. Yang tadinya tindakan spy cam dianggap sebagai tindakan cupu rendahan dan bukan keren, maka sesama teman mereka harus saling melaporkan. Dan itu lebih efektif daripada ancaman sanksi sekolah. Dan yang terakhir, akhir adalah orang tua itu sendiri. Orang tua di sini adalah peran yang salah satu peran yang kunci yang paling penting. Orang tua harus berhenti melihat teknologi atau gadget sebagai hiburan semata. Ya, mulai sekarang orang tua harus melihat bahwa gadget pun yang di tangan mereka adalah instrumen kekuasaan yang perlu dibuat pengawasan secara etis dan serius.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim.

Banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah, yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singet, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, Sobat Bahana pernah dengar nggak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy, mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.
2: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
3: Ah, ngerayu ya?
2: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
3: Mau nambah lagi?
2: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
3: Ini loh mas, dikasih bawang.
4: Hah? Bambang?
3: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
5: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: Und da viene lupe.
1: Ay, también.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa gak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
6: Teh jus.
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
7: Dari Winsport.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga, sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, shawl, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bahana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara, kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani, Desa Sumber, Kradenan Bloro.
5: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Taunan, Taunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
7: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: Aku tak ingin melewatkanmu walau sedetik.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio.
2: Samu lewat radio Baana
1: FM. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
3: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
4: Baik sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Rabu 17 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggoh di Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Polsek Ngimbang gelar pengecekan dan panen tanaman jagung program P2B di Desa Ngirik. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Lia.
5: Baik sobat, Polri kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Jajaran Polsek Ngimbang Kabupaten Lamongan pada Selasa kemarin terjun langsung ke lapangan untuk memantau sekaligus membantu proses panen jagung di Desa Girik. Di lahan milik warga bernama Pak Maun seluas 800 meter persegi, petugas Babin Kamtibmas dan personel Polsek Ngimbang berhasil mengawal panen jagung kering jemur dengan hasil yang melimpah, yakni mencapai kurang lebih 3,5 ton. Kapolsek Ngimbang, Ibtu Iwayan Sumantra, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi nyata dari 8 program prioritas Polri yang sejalan dengan asta cita Presiden Republik Indonesia. Tidak hanya menjaga keamanan, Polri hadir untuk memotivasi petani agar terus produktif. Kehadiran petugas di tengah sawah ini diharapkan menjadi suntikan semangat bagi para petani agar ketahanan pangan di Lamongan tetap kuat dan berkelanjutan. Demikian laporan dari saya, Lia, kembali ke studio.
4: Lia, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Magetan. Distrik Pora Magetan perluas jalur domisili di Lereng Lawu untuk cegah anak putus sekolah. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adimas.
6: Baik, terima kasih. Ketua Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan perluas cakupan jalur domisili bagi calon peserta didik yang tinggal di kawasan lereng Gunung Lawu. Kebijakan tersebut bertujuan memastikan seluruh anak usia sekolah tetap mendapatkan akses pendidikan dan terhindar dari risiko putus sekolah akibat keterbatasan akses maupun daya tampung sekolah. Kepala Distrik Pora Kabupaten Magetan Suwardi mengatakan pihaknya memberikan porsi jalur domisili lebih besar di wilayah-wilayah yang memiliki kondisi geografis khusus, terutama kawasan pegunungan dan daerah yang jauh dari pusat kota. Langkah tersebut dilakukan agar siswa yang tinggal di kawasan lereng Gunung Lawu tetap memiliki kesempatan masuk sekolah negeri terdekat. Menurutnya kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga angka partisipasi sekolah. Distrik Pora tidak ingin ada lulusan sekolah dasar yang gagal melanjutkan pendidikan hanya karena terkendala jarak atau tidak mendapatkan sekolah melalui sistem pendaftaran daring.
7: Itu jarak terjauh itu 2 kilo, jarak terjauh. Awalnya ada yang 8 kilo yang daftar, itu biasa. Pagunya masing-masing beda, Mas. Oh, gitu. Masing-masing yang domisili terbesar itu di pelosan terbesar. Kami harus mengakomodir yang di lereng gunung sana.
8: Ya karena masih jauh ya.
7: Iya, kalau tidak di pelosan semakin jauh lagi kan. Makanya kita kasih slot yang besar.
6: Suardi menjelaskan, setelah proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahap online selesai, pihaknya masih membuka kesempatan pendaftaran secara offline di sekolah-sekolah yang kuotanya belum terpenuhi. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaring siswa yang belum mendapatkan sekolah. Distrik Pora mencatat minat masyarakat terhadap SMP negeri justru meningkat pada tahun ajaran ini. Dari 39 SMP negeri yang ada di Kabupaten Magetan, sebanyak 11 sekolah bahkan telah memenuhi kuota penerimaan siswa baru. Beberapa di antaranya mengalami kelebihan pendaftaran. Meski demikian, sejumlah SMP negeri masih memiliki sisa kuota dalam jumlah terbatas. Karena itu, Distrik Pora mendorong calon peserta didik yang belum diterima melalui jalur online untuk segera memanfaatkan pendaftaran offline sebelum seluruh kuota terpenuhi.
7: Kita kan tetap apa namanya, memberikan kesempatan kepada anak-anak yang belum mendapatkan sekolah. Gitu. Kita akan rugi ketika anak itu tidak dapat sekolah, terus satu tahun tidak sekolah. Itu lebih rugi. Maka kita buka offline untuk yang belum itu. Belum itu, anak kita harus sekolah.
8: Bagi sekolah yang belum
7: tercukupi, ya.
6: Melalui kebijakan perluasan jalur domisili, terutama bagi siswa yang tinggal di kawasan lereng Gunung Lawu dan daerah perbatasan, Distrik Pora berharap tidak ada anak di Kabupaten Magetan yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocor, RCFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
4: Adima Sukocor, reporter dari Radio RCFM Magetan. Berikutnya kami kembali menuju Lamongan. Manfaatkan pintu terbuka saat bertamu. Pria asal Kembang Bau nekat gasak ponsel milik nenek di Sukorejo, Lamongan. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi FM Lamongan, Bagus.
9: Baik, terima kasih. Aparat kepolisian dari Polres Lamongan berhasil meringkus seorang pria berinisial M atas tindakan kriminal pencurian satu unit telepon genggam milik tetangganya sendiri di wilayah Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Aksi nekat pria berusia 41 tahun asal Kecamatan Kembang Bau ini terjadi pada Minggu pagi 24 Mei 2026 sekitar pukul 10.30 WIB. Pelaku yang awalnya berniat bertamu secara sepihak memanfaatkan kelengahan situasi di lokasi kejadian setelah melihat pintu samping rumah korban yang merupakan seorang nenek berusia 68 tahun berinisial M berada dalam kondisi terbuka lebar tanpa pengawasan. Kasumas Polres Lamongan Ibda M. Hamzaid dalam rilis resminya pada Selasa 16 Juni 2026 mengungkapkan bahwa tersangka melancarkan aksi pencurian tersebut seorang diri dengan cara menyelinap masuk ke dalam ruang makan, lalu menyingkat sebuah ponsel berwarna ungu yang tergeletak di atas meja. Setelah mengantongi barang curian tersebut ke dalam saku celana pendeknya untuk digunakan demi kepentingan pribadi, pelaku langsung melarikan diri sebelum akhirnya berhasil diidentifikasi dan ditangkap oleh petugas berdasarkan laporan korban. Bersama penangkapan tersangka, polisi turut menyita barang bukti berupa unit ponsel ungu beserta kotak kardus aslinya. Sembari mengimbau masyarakat luas agar selalu mengunci pintu rumah guna meminimalisir celah terjadinya tindak pidana serupa. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
4: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Ngawi. Kuota SD sekolah rakyat di Ngawi masih minim. Dinsos gencarkan penjangkauan keluarga sasaran. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
10: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, program sekolah rakyat atau SR di Kabupaten Ngawi memasuki tahap penjangkauan calon peserta didik. Namun, upaya tersebut masih menghadapi tantangan besar, terutama untuk jenjang sekolah dasar atau SD yang kini baru berhasil menjaring 3 calon siswa dari target 90 peserta didik. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan kuota sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Sementara itu, kuota untuk jenjang SMP dan SMA dilaporkan telah terpenuhi sesuai target. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Bonadi, mengatakan sekolah rakyat dirancang untuk menampung 270 siswa yang terbagi dalam 3 jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA. Masing-masing jenjang akan memiliki 2 rombongan belajar dengan total kuota 90 siswa. Menurutnya, seluruh calon siswa berasal dari keluarga yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Meski demikian, mereka tetap harus melalui tahapan verifikasi sebelum resmi diterima sebagai siswa sekolah rakyat.
11: Informasi yang kami terima dari teman-teman ASN Kementerian Sosial yang telah melakukan istilahnya penjangkauan ya, penjangkauan terhadap
8: calon siswa
11: baik itu SD, SMP atau dan SMA itu jumlahnya masing-masing 2 rombel, masing-masing rombel 45 orang sehingga dilakukan penjangkauan dari data itu. Informasi yang kami terima, alhamdulillah, untuk siswa SMP dan SMA sudah terpenuhi 90 orang.
10: Ponadi mengungkapkan rendahnya minat pada jenjang SD dipengaruhi oleh kekhawatiran orang tua terhadap sistem pendidikan berasrama yang diterapkan dalam program tersebut. Banyak keluarga yang masih merasa berat jika harus berpisah dengan anak usia sekolah dasar dalam waktu yang cukup lama. Guna mengejar kekurangan kuota, Dinas Sosial bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat sasaran. Diharapkan semakin banyak keluarga yang memahami manfaat program tersebut sehingga kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat dimanfaatkan secara optimal.
4: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rinda bersama redaksi yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Rabu, Messi vs Ronaldo, siapa yang lebih dinanti di Piala Dunia 2026? Kita tunggu di 0856345 4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
5: Bandara di masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, bayar sama saya Obana ya. Tetap semangat. Dan Mbak Harum, semoga harum. Nah, masih tentang Messi dan Ronaldo, siapa yang lebih dinanti di Piala Dunia 2026? Sebetulnya Piala Dunia FIFA 2026 menghadirkan banyak bintang baru. Ada Kylian Mbappe, Erling Haaland, Jude Bellingham, hingga Lamine Yamal. Namun satu perdebatan lama masih tetap hidup, itu Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo. Siapa yang paling nanti aksinya? Nantinya Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah karena Messi dan Ronaldo sama-sama tampil untuk keenam kalinya di ajang Piala Dunia. Sebuah rekor yang belum pernah dicapai pemain lain sebelumnya. Ini Messi datang sebagai legenda yang telah membawa Argentina juara dunia pada 2022. Usia 38 tahun, Messi masih menunjukkan kualitas luar biasa, bahkan pada laga pembuka Argentina di Piala Dunia 2026. Messi mencetak hat-trick ke gawang Aljazair dan kembali membuktikan bahwa dirinya masih menjadi beda bagi tim tango. Kita tunggu di 085-6345-4545.

0: kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
3: Gratis buat lomba 5 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Jengopi Senja. Ya. Yang sudah bergabung, terima kasih banget ada Mas Budi ya. Si. Karena permainannya enak ditonton dan penuh kejutan, betul sekali ya. Messi memang punya kemampuan membuat sesuatu yang tak terduga di lapangan. Dalam satu momen, dia bisa memberikan umpan yang tidak terpikirkan pemain lain. Lalu di momen berikutnya, apa yang disebut mana? Di momen berikutnya ya, mencetak gol spektakuler. Itulah yang membuat banyak penggemar selalu menantikan aksinya meski usianya sudah tidak muda lagi. Tentuan Messi masih menjadi daya tarik tersendiri di Piala Dunia 2026.

0: Press News.
1: Radius 4,5 FM Bana Radius buat Bana. Lionel Messi lagi-lagi menorehkan sejarah baru di panggung sepak bola dunia. Kita yang dilansir FIFA untuk sore hari ini, kapten timnas Argentina itu kini resmi menyamai rekor legenda Jerman, Miroslav Klose, sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Empat koma lima FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
5: Masih dari Truno G 119 Ngawi, Sobat Bahana 39 menit lepas dari pukul 4 sore, tetap semangat. Mas Aldi ya, yang lagi apa ini berpos di alun-alun Ngawi. Oke, masih tentang ini sebetulnya Messi vs Ronaldo, siapa yang lebih dinanti di Piala Dunia 2026. Ada Mas Arif di Gendeng, selamat sore. Ronaldo dong Mas, semangat juangnya luar biasa meski usia sudah 41 tahun. Setuju banget Mas Arif ya, Cristiano Ronaldo memang dikenal sebagai sosok yang tidak pernah menyerah. Usia 41 tahun masih mampu bersaing di level tertinggi dan tetap menjadi andalan timnas Portugal. Semangat juang, disiplin, latihan serta mental pemenangnya membuat banyak orang penasaran menantikan aksinya di Piala Dunia 2026. Ronaldo membuktikan bahwa usia bukan penghalang untuk terus berprestasi.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Nih, gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
6: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
5: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg tabune?
6: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luweh ampuh, nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
5: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
7: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
8: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
9: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
10: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
11: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
12: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
13: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
14: 104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Tetap semangat Pak Ani yang di tempuran, jadi di jalan ya. Dan masih bersama saya Obana dengan mengambil tema Messi vs Ronaldo, siapa yang lebih dinanti di Piala Dunia 2026.

0: 104,5 FM Bandar Radio, masih dari Truno J 119 Ngawi. Sama saya Obana ya. Oke, masih tentang Messi vs Ronaldo, siapa yang lebih dinanti di Piala Dunia 2026? Sobat Bana, Lionel Messi datang sebagai legenda yang telah membawa Argentina juara dunia pada 2022. Usia 38 tahun, Messi masih menunjukkan kualitas luar biasa, bahkan pada laga pembuka Argentina di Piala Dunia 2026. Messi mencetak hat-trick ke gawang Aljazair dan kembali membuktikan bahwa dirinya masih menjadi pembeda di tim tangguh. Sisi lain, Cristiano Ronaldo tetap menjadi magnet besar bagi pecinta sepak bola dunia. Kapten Portugal itu menjalani turnamen di usia 41 tahun dan diperkirakan menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai panggung terakhirnya bersama tim nasional. Sosok Ronaldo selalu dinanti karena semangat juangnya, mental juara, dan kemampuannya mencetak gol di momen penting. Kita tunggu di 085-6345-4545.
1: Wow, Mas Bajul.
2: Yo,
1: alhamdulillah kita bertemu di sini ya.
2: Senang sekali. Ya.
1: Senang sekali. Apalagi kita nggak hanya berdoa aja di sini.
2: Ada si Mbak Mimi itu.
1: Ya. Nah, Mi itu siapa Mi?
2: Mbak Mimi.
1: Mi atas, Mi bawah. Enggak dong.
2: Kalau iya. Di Jawa Timur ada dangdut koplo.
1: Iya.
2: Di sini ada dangdut cantik.
1: Dangdut cantik. Siapa tuh?
2: Coba panggil.
1: Coba panggil ya. Kak Michelle. Wuh, boleh kasih oplosnya dong.
3: Halo. Selamat malam semuanya.
1: Selamat malam Kak Michelle. Aduh. Ini istimewa Mas Bajo.
2: Ngeri,
1: karena sam. Malam hari ini tuh Kak Michelle tuh biasanya kan munculnya di layar lebar. Nah, sekarang ini

0: biasa.
1: Harus berani malu.
0: Iya dong.
1: Biar seru.
0: Iya.
1: Tapi serius loh, salut banget aku sama Kak Michelle tuh. Karena kita tuh beda dunia, beda teknik. Tapi tetap gas berani nyanyi loh ya.
0: Nekat, modal nekat.
1: Oh, modal nekat aja.
2: Awas loh Jeng.
1: Apa?
2: Jawa Timur hancur habis ini.
1: Karena ada Kak Michelle ya. Oke, kita ini mau ngapain Mas Bajo?
2: Yang pastinya mau dengerin suara merdunya beliau.
1: Betul, kita hari ini seru-seruan bareng ya. Kita ramein bareng, kita goyang rame-rame, semuanya sudah siap. Sikat Om.
3: Angel Polo.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Sekolah yang sejatinya menjadi benteng perlindungan dan tempat paling aman bagi anak, kini harus menghadapi ancaman baru yang tak kasat mata. Bukan dari luar, melainkan dari balik lensa kamera tersembunyi atau spy cam yang justru digenggam oleh teman sendiri. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh viralnya kasus di salah satu SMA di Surabaya, di mana oknum siswa diduga merekam area privasi siswi lainnya secara diam-diam dan membagikannya di platform pesan singkat. Dalam literatur global, kejahatan semacam ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan masuk dalam kategori Image-Based Sexual Abuse atau IBSA, yakni bentuk eksploitasi seksual berbasis gambar yang meninggalkan trauma panjang bagi korban. Lantas, mengapa batas ruang aman itu bisa dengan mudah tertembus? Pakar psikologi siber John Suler, melalui teorinya Online Disinhibition Effect, menjelaskan, layar digital seringkali memberikan ilusi kebebasan yang membuat seseorang kehilangan kendali moral dan merasa lebih berani melanggar batas. Lebih dari sekedar krisis psikologis, kita sejatinya sedang berhadapan dengan krisis kemanusiaan. Sosiolog dari Ikatan Sosiologi Indonesia, Bagus Irawan, menyebut fenomena ini sebagai bentuk anomi sosial. Sebuah istilah sosiologi klasik dari Emil Durkheim yang merujuk pada kondisi kelumpuhan norma dan hilangnya kompas moral di masyarakat. Di era digital ini, anomi tersebut membuat rasa empati remaja kian tergerus. Korban tidak lagi dipandang sebagai sesama manusia yang harus dihormati, melainkan direduksi hanya sebagai objek digital untuk dikonsumsi di lingkaran pertemanan mereka.
2: Ini disebut anomi sosial di ruang cyber. Kita bicara tentang konteks yang baru saja terjadi. Pelaku merekam teman bukan lagi tindakan melukai manusia secara nyata, melainkan upaya memproduksi konten. Rasa empati itu tergerus karena korban tidak lagi dilihat sebagai subjek manusia, melainkan objek digital yang bisa dikonsumsi atau dijadikan alat tawar sosial atau clout. Nah, ini titiknya. Pergeseran nilai inilah yang kemudian dipicu untuk keinginan mendapatkan validasi instan. Apa? Algoritma sosial yang memprioritaskan hal-hal provokatif dan menciptakan insentif bagi perilaku menyimpang. Biasa kita sebut sebagai viral. Nah, ini loh. Ini yang mereka inginkan. Permohon maaf di medsos ataupun tertangkap setelahnya dengan kejadian tersebut. Ini masih dari bagian performativitas digital. Dan ini adalah upaya untuk memulihkan nama baik setelahnya. Dan itu dianggap biasa. Nah, ini yang kita bilang sekarang sebagai pergeseran dan penyimpangan.
1: Menyikapi polemik yang memanas, pihak institusi pendidikan terkait sejatinya telah menempuh jalur mediasi, serta berkomitmen memperkuat kembali pendidikan etika digital. Namun, Bagus Irawan menambahkan, untuk membentengi generasi muda dari ancaman predator digital, wajib ada sinergi nyata dari tiga kelompok utama, yakni pihak sekolah, orang tua, dan kelompok pertemanan atau peer group.
2: Pihak sekolah tidak cukup menjadi regulator atau bahkan polisi moral. Tapi secara teknis, sekolah juga perlu audit teknis dan pengawasan lewat kamera CCTV di titik-titik buta di ruang-ruang privat sekolah. Contoh, ruang ganti, kamar mandi, dan sebagainya. Itu penting. Kedua adalah kelompok pertemanan. Yang tadinya tindakan spy cam dianggap sebagai tindakan cupu rendahan dan bukan keren, maka sesama teman mereka harus saling melaporkan dan itu lebih efektif daripada ancaman sanksi sekolah. Dan yang terakhir adalah orang tua itu sendiri. Orang tua di sini adalah peran yang salah satu peran yang kunci yang paling penting. Orang tua harus berhenti melihat teknologi atau gadget sebagai hiburan semata. Ya, mulai sekarang orang tua harus melihat bahwa gadget pun yang di tangan mereka adalah instrumen kekuasaan yang perlu dibuat pengawasan secara etis dan serius.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: 104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Dan kita udah memasuki di sesi yang kedua di ajang Ngopi Senja. Edisi hari Rabu tanggal 17 Juni ya. Oke. ada Nanang, terima kasih. Lagunya campur sari dangdut pop dan mansa ya. Ada Mbak Nur di Ngawi ya, saya menunggu keduanya tampil maksimal. Wah ini ya, terlepas dari siapa yang lebih diunggulkan, Sobat Bana, Messi dan Ronaldo memang sama-sama legenda yang telah mewarnai sepak bola dunia selama hampir 2 dekade. Hanya penggemar kini tidak lagi memperdebatkan siapa yang terbaik, melainkan ingin menikmati setiap momen yang mungkin menjadi penampilan terakhir mereka di Piala Dunia. Yang terpenting, semoga keduanya tampil maksimal dan memberikan tontonan terbaik bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia.

0: Larani terus.
1: Terus ngelarani.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan

0: 105,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
2: Ratus bagaimana FM Bahana Radio masih dari Truno J119 Ngawi ya. Kita tunggu pilihan Anda di 085-6345-4545 dengan mengambil tema Messi Ronaldo, siapa yang lebih dinanti Piala Dunia 2026?

104,5 FM Bandar Radimasi dari Trunoji 119 Ngawi, dan masih membahas tentang Messi vs Ronaldo, siapa yang lebih nanti di Piala Dunia. Terima kasih, ada Mas Pawan di Baron ya. Messi sang juara dunia yang masih tampil hebat. Benar Mas Pawan ya. Status sebagai juara dunia memang membuat Lionel Messi semakin istimewa. Yang menarik, Messi sudah meraih hampir semua gelar bergengsi dalam karirnya. Messi masih mampu menunjukkan performa yang mengagumkan di Piala Dunia 2026. Pengalaman Messi bermain dan keterangannya di lapangan membuat banyak penggemar yakin bahwa La Pulga masih bisa menjadi pembeda bagi Argentina.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, baru saja kita kumandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Masih bersama saya, Obana, dan mengambil topik Messi dan Ronaldo. Siapa yang lebih dinanti di Piala Dunia 2026?

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga, sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, syal, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bahana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara, Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

105,5 FM Bana Radis buat Bana. Banyak kita harus berpisah dulu. Diajak ngopi senja ya edisi hari Rabu tanggal 17 Juni. Tetap semangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Lionel Messi samai Miros Love Klose sebagai top skor Piala Dunia sepanjang masa dengan 16 gol. Sebuah dikutip dari Detik Sport. Lewati catatan Ronaldo dengan 15 gol, Sobat Bahana membuat Messi tersanjung. Dan Lionel Messi cetak hat-trick saat Argentina bungkam Aljazair 3-0 di laga perdana grup J Piala Dunia 2026. Demikian sekelas informasi 104,5 FM Bahana.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Sobat Bahana, selama 2 jam ke depan Cindy bakal update kamu ya, dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya, dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Rabu Sobat Bahana 17 Juni, tema kita di malam hari ini Messi versus Ronaldo. Siapa yang lebih dinanti di Piala 2026 ini ya Sobat Bahana? Langsung aja share opini kamu di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah, Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Xspace Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com. Sambil menikmati hari Kamis di hari yang petang ini, jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus ya di ajang Kopi Santai.

0: Yogi neng di
1: biasa tau janjian lu bocah kan mesti molor.
0: Nah kok kamu banyak kabeh kenapa?
2: Lah Yogi ngamplengnya tenanan kok. Skenario mah dikuplok tenanan. Yo bonjrot aku.
0: Berarti skenarione gagal.
2: Skenarione gelut gagal. Tapi skenarione karo bocah e asik.
0: Ya Gus.
3: Piye jir?
1: Iki menungsone tenan.
3: Enak lah.
1: Enak banget.
3: Sing iki enak.
1: Enak.
3: Kandhane tak korke biyen-biyen ora apa-apa. Ya Allah.
0: Saiki kowe tau ngrasake. Yogi wis oleh. Lah kowe oleh apa?
2: Kowe oleh goblok.
3: Sambel kerecek sambel ijo.
1: Apa?
3: Gerangan tuwek rambut jombojo.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscare.
8: Nah, itu dia aku cari. Berapa mas harganya?
9: Sebenarnya aku baru tanam, jadi masih belum sempurna.
8: Ya, padahal aku tuh udah cari kemana-mana, susah banget gak dapet-dapet.
9: Gini aja, aku rawat dulu sampai tumbuh sempurna. Nanti boleh buat kamu.
8: Serius? Yeay, akhirnya. Tahu nggak? Katanya bunga daisy ini bisa tumbuh terus nemenin kita sampai akhir usia.
9: Sampai akhir usia?
8: Hmm? Ya hujan. Aku boleh neduh di sini dulu nggak?
9: Oh iya, boleh. Silakan.

0: Nah, itu dia bunga yang aku cari. Berapa pak harganya?
1: Ini untuk kamu aja deh.
0: Hah, serius? Ya ampun, makasih banyak ya pak. Aku udah cari kemana-mana tapi susah banget untuk dapetin bunga dari sini. Sampai akhir usia.
1: Katanya.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan sebelumnya semuanya, malam hari ini tema kita Messi versus Ronaldo. Siapa yang lebih dinanti di Piala Dunia ya Sobat Bahana? Langsung aja share opini kamu di 0856345454545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah, sebetulnya juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bnfm.com.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Radio
1: Bahana,
0: melalui
1: Space Radio.
0: Oh, Space Radio. Space Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Bahana FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Space Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

Sobat kembali MFM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang pertama di malam hari ini. Cindy pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Bahana yang sudah bergabung. Ada Kak Denny, halo selamat malam. Ada Kak Ina, terima kasih sudah bergabung. Dan juga ada Kak Fian nih yang ada di Jambangan, terima kasih ya. Dan pastinya Sobat Bahana, waktu kita masih ada 19 menit lagi di sesi yang kedua ini. Jadi barengan sama Cindy terus ya di ajang Kopi Santai.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Telat.

0: Kayaknya lu suka deh sama lo.
1: Kalau gitu, kenapa nggak jadi diri sendiri aja?
2: Salah.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama, dan saya diingetin lagi masih mengenai Piala Dunia ya Sobat Bahana. Tema kita nih tentang Messi dan juga versus Ronaldo. Kalau menurut Sobat Bahana, siapa nih yang lebih dinanti-nanti gitu ya di Piala Dunia 2026 ini? Langsung aja share ini kamu di 0856345445, dan juga untuk Sobat Bahana bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SBS Radio live streaming di www.pnfmngawi.com. Dan pastinya Sobat Bahana, jangan kemana-mana ya, barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.
1: I have something actually quite serious.
2: Said it to you before?
3: Said what?
1: I love you.

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Napa yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu digelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat, Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
4: Toko Udin, Pojowatu Sambung, Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
5: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan di malam hari ini Sobat Buana, Cindy pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Buana yang sudah bergabung. Kak Widya, lo selamat malam. Terus kemudian juga ada Kak Ari, terima kasih sudah bergabung ya. Dan pastinya Sobat Buana, waktu kita masih ada 39 menit lagi di sesi yang kedua. Barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Ngeneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi barengan sama Cindy diajak ngopi santai di sesi yang kedua. Dan Sobat Bahana semuanya, di malam hari ini tema kita adalah Messi versus Ronaldo. Siapa nih yang lebih dinanti di Piala Dunia 2026? Langsung aja share opini kamu di 085-6345-4545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Rajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga, sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, shawl, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bahana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara, Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Bahana Radio Soldona. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Soldona selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
2: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song.

0: ayamku. Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat. Halo-halo Sobat Bahana, sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih Sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: Raisau.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: Gabai kok asile sidik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
8: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
8: Sekrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
9: Sekolah yang sejatinya menjadi benteng perlindungan dan tempat paling aman bagi anak, kini harus menghadapi ancaman baru yang tak kasat mata. Bukan dari luar, melainkan dari balik lensa kamera tersembunyi atau spy cam yang justru digenggam oleh teman sendiri. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh viralnya kasus di salah satu SMA di Surabaya, di mana oknum siswa diduga merekam area privasi siswi lainnya secara diam-diam dan membagikannya di platform pesan singkat. Dalam literatur global, kejahatan semacam ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan masuk dalam kategori Image-Based Sexual Abuse atau IBSA, yakni bentuk eksploitasi seksual berbasis gambar yang meninggalkan trauma panjang bagi korban. Lantas, mengapa batas ruang aman itu bisa dengan mudah tertembus? Pakar psikologi siber John Suler, melalui teorinya Online Disinhibition Effect, menjelaskan, layar digital seringkali memberikan ilusi kebebasan yang membuat seseorang kehilangan kendali moral dan merasa lebih berani melanggar batas. Lebih dari sekedar krisis psikologis, kita sejatinya sedang berhadapan dengan krisis kemanusiaan. Sosiolog dari Ikatan Sosiologi Indonesia, Bagus Irawan, menyebut fenomena ini sebagai bentuk anomi sosial. Sebuah istilah sosiologi klasik dari Emil Durkheim yang merujuk pada kondisi kelumpuhan norma dan hilangnya kompas moral di masyarakat. Di era digital ini, anomi tersebut membuat rasa empati remaja kian tergerus. Korban tidak lagi dipandang sebagai sesama manusia yang harus dihormati, melainkan direduksi hanya sebagai objek digital untuk dikonsumsi di lingkaran pertemanan mereka.
10: Ini disebut anomi sosial di ruang cyber. Kita bicara tentang konteks yang baru saja terjadi. Pelaku merekam teman bukan lagi tindakan melukai manusia secara nyata, melainkan upaya memproduksi konten. Rasa empati itu tergerus karena korban tidak lagi dilihat sebagai subjek manusia, melainkan objek digital yang bisa dikonsumsi atau dijadikan alat tawar sosial atau clout. Nah, ini titiknya. Pergeseran nilai inilah yang kemudian dipicu untuk keinginan mendapatkan validasi instan. Apa? Algoritma sosial yang memprioritaskan hal-hal provokatif dan menciptakan insentif bagi perilaku menyimpang. biasa kita sebut sebagai viral. Nah ini loh, ini yang mereka inginkan. Permohon maaf di medsos ataupun tertangkap setelahnya dengan kejadian tersebut, ini masih dari bagian performativitas digital. Dan ini adalah upaya untuk memulihkan nama baik setelahnya, dan itu dianggap biasa. Nah ini yang kita bilang sekarang sebagai pergeseran dan penyimpangan.
9: Menyikapi polemik yang memanas, pihak institusi pendidikan terkait sejatinya telah menempuh jalur mediasi serta berkomitmen memperkuat kembali pendidikan etika digital. Namun, Bagus Irawan menambahkan, untuk membentengi generasi muda dari ancaman predator digital, wajib ada sinergi nyata dari tiga kelompok utama, yakni pihak sekolah, orang tua, dan kelompok pertemanan atau peer group.
10: Pihak sekolah tidak cukup menjadi regulator atau bahkan polisi moral. Tapi secara teknis, sekolah juga perlu audit teknis dan pengawasan lewat kamera CCTV di titik-titik buta di ruang-ruang privat sekolah. Contoh, ruang ganti, kamar mandi, dan sebagainya. Itu penting. Kedua adalah kelompok pertemanan. Yang tadinya tindakan spy cam dianggap sebagai tindakan cupu rendahan dan bukan keren, maka sesama teman mereka harus saling melaporkan, dan itu lebih efektif daripada ancaman sanksi sekolah. Dan yang terakhir adalah orang tua itu sendiri. Orang tua di sini adalah peran yang salah satu peran yang kunci yang paling penting. Orang tua harus berhenti melihat teknologi atau gadget sebagai hiburan semata. Ya, mulai sekarang orang tua harus melihat bahwa gadget pun yang di tangan mereka adalah instrumen kekuasaan yang perlu dibuat pengawasan secara etis dan serius.
8: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
6: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat.

Banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, Sobat Bahana pernah dengar nggak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
6: Jan gumun tenan aku. Nek kelingan tuh kadang mesam mesem dewe.
7: Menda.
6: Iyo. Guyang guyu dewe. Oh sedih sedih dewe hell. Mesti tak gulai neng dindi di. Tapi gak temu.
7: Gak temu.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga, sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, shawl, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bahana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara, Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: 答。
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah terus, nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
5: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
4: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
6: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.
7: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sama minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa gak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok lho, Pak.
3: Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

대한 희부란. 사atnya Anda menikmati ngopi santai.

0: どうぞ。
1: 私はスター、I'm a star, star.

0: Nih, panen kebon kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
5: toko Sumber Tani
6: Desa Sumber Kradenan Bluro,
7: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bluro,
8: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
9: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro,
10: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
11: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik ini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi, Sobat Bahana,

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae kuwi.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Bune wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
6: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
5: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
6: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
5: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
8: Toko Bolotani Pak Tiono Ngenjahan Jiken Bloro.
9: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
10: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
11: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
12: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
13: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: Check satu. Check satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syidki wal wafa amma ba'du. Yang terhormat Ibu Wali Kota Tangerang Selatan yang malam ini diwakili Bapak Sekretaris Kota, yang terhormat Bapak Camat Serpong, Bapak-bapak Lurah Sekecamatan Serpong, yang mulia para ulama, para asatiz, malam ini atas izin Allah kita bersama-sama dapat bertemu dan berkumpul di lapangan ini memperingati Isra dan Mi'raj. Saya mohon maaf bicaranya sambil duduk karena sedikit kurang sehat pulang dari Bali kemarin. Bukan jalan-jalan, Tabligh Akbar 4 kota di Bali selama 2 hari. Karena itu mohon maaf saya bicaranya duduk dan enggak lama, paling bangsa 5 menit dah. Biarin gue yang ngomong apa emang. Terus saya mohon bantuan Bapak Ibu yang bawa anak, anaknya jangan berkeliaran, tolong dipegangin. Yang megang balon, balonnya turunin. Pegang di bawah, orang kagak ngeliat gua, ngeliat balon. Taruh di bawah, Neng, taruh, jangan dipegangin. Hei, balon turunin, hei. Lo kagak turunin, gua yang turun nih, gua pulang. Ibu bapak hadirin, ada tema di depan ini. Dengan Isra dan Mi'raj meningkatkan keimanan dan ukhuwah Islamiyah. Dua hal itu yang jadi pembicaraan saya. Pertama, Isra dan Mi'raj memang peristiwa besar yang hanya bisa diterima dengan iman. Peristiwa ini bukan enggak masuk akal, bukan enggak masuk otak. Otak kekecilan untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Satu perjalanan yang sangat jauh ditempuh dalam waktu yang amat singkat. Bu. Bu. Maaf Pak, kalau Bapak kan tenang, CS. Bapak tenang, ini reseh nih. Kita meleng ya dekongko. Bu. Isra Mi'raj ini perjalanan yang sangat jauh ditempuh dalam waktu yang amat singkat. Begitu jauhnya tiga alam ditembus. Dari Haram ke Aqsa namanya alam nasut, alam manusia, alam fisika, alam indrawi. Dari Aqsa ke langit ketujuh namanya alam malakut, alamnya malaikat. Manusia enggak bakal nembus. Dari langit ketujuh ke Sidratil Muntaha, Rafraful Akhdar, Mustawa dan Arash, itu namanya alam lahut, alam ketuhanan. Jangankan manusia, malaikat juga enggak nempil ke sana. Ini tiga alam ditembus hanya sepertiga malam, itu Isra Mi'raj. Menurut otak tidak mungkin. Menurut kebiasaan, mana bisa? Bu. Bu. Menurut iman, apa yang enggak mungkin kalau Allah yang mau? Ya. Sekarang yang gampang. Tuh kalau ada anak kecil tuh. Kalau ada anak kecil, otak kan mikir. Nih ada anak kecil nih, ada emaknya, ada bapaknya nih. Ya. Mak bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Ada emak, ada bapak, maka ada anak. Itu kalau otak yang ngomong. Tapi kalau iman yang ngomong, enggak kudu begitu dong. Nabi Adam, bapak kagak, emak kagak. Allah mau, jadi enggak? Jadi enggak? Jadi. Nabi Isa, ma ada, bapak enggak ada. Allah mau, jadi enggak? Jadi itu Siti Maryam bisa hamil tanpa suami atas kehendak Allah. Mukjizat. Sayang sekarang ini banyak juga perempuan enggak mau kalah sama Siti Maryam.
1: Di Kebayuran. Di Serpong insya Allah sama.
0: Kebayuran. Bu. Bu. Ini Allah yang mau. Isra Mi'raj itu Allah yang aktif. Subhanallazi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang menjalankan. Yang menjalankan Allah yang dijalani Nabi. Sehingga walaupun jaraknya begitu jauh, Allah mau jadi. Bu. Bu. Saya tempo hari di TV One bilang begini. Bu. Hidup yang paling tenang itu hidup model tukang parkir. Tahu tukang parkir? Coba lihat di pasar tuh bang, tukang parkir. Tenang dia mah. Biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, enggak pernah sombong. Ntar dulu gue belum rapi ngomong, ah, dengerin dulu. Gue juga tahu mobil orang. Lu nyampur aja lu, gue heran. Bu, tukang parkir, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, enggak pernah sombong. Ntar mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia enggak sedih. Anteng aja dia mah. Mobil banyak enggak sombong, mobil habis enggak sedih. Bu, nyengir tapi mikir. Ya, saya bukan lagi ngelawak nih. Ini ada muatannya. Itu tukang parkir, kenapa bisa begitu? Mobil banyak enggak sombong, mobil habis enggak sedih. Tukang parkir cuma merasa dititipin. Tidak merasa memiliki. Ya. Ini tasawuf nih. Kita kan semua kan dititipin doang. Dek, dek. Yang syuting agak ke pinggir, dek. Orang lihat ente bukan lihat saya. Nah. Ada aja gue heran. Dah, lihat sini. Gue pulang nih. Bu, bayar mending lu bayar, lu datang doang lu. Bu, apaan itu tadi? Kita nih semua dititipin doang. Jabatan titipan, harta titipan, anak titipan, suami istri titipan. Siapa yang nitip? Siapa yang nitip? Allah. Kalau dititipin, hidup dong kayak tukang parkir. Bagaimana? Pertama, dititipan gak boleh bikin kita sombong. Tibang dititipin doang, sombong. Enggak pantas dong. Tibang dititipin sombong, enggak pantas. Ada orang dititipin jabatan oleh Allah sombong. Ada enggak pejabat sombong? Ada. Namanya Fir'aun. Namanya tuh pejabat-pejabat sombong anak buah Fir'aun tuh. Dititipin kok sombong, enggak pantas. Ada orang dititipin harta oleh Allah jadi orang kaya, sombong. Ada enggak? Mentang-mentang kaya sama tetangga enggak mau kenal. Mentang-mentang kaya orang lain kecil semua. Mentang-mentang kaya jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak. Dititipin kok. Gak pantas.
1: Enak kurnya nih. Satu.
0: Yang kedua, titipan kudu dijaga yang benar. Kalau enggak dijaga, yang nitip marah. Yang nitip, bang nitip motor entaran ya, mau Isra Mi'raj tuh, taruh. Begitu rapi, ambil motor, kaca spion pecah. Knalpot hilang. Bemper penyok. Marah enggak? Kenapa marah? Rusak. Kenapa rusak? Enggak dijagain. Gua kan nitip, kenapa enggak dijagain? Marah yang nitip. Ya. Iya. Apa bedanya? Minum, minum. Udah ya. Sakit nih. Bu, Allah nitip anak 3 orang di rumah kita nih. Allah nitip nih. Kagak dijagain. Yang satu mabok, yang satu nyolong, yang satu ngerampok. Yang nitip, marah. Allah nitip harta jadi orang kaya. Supaya bantu masjid, bantu yatim, tolong yang lemah, bela yang perlu. Pelitnya 17 setan. Yang nitip, marah. Allah nitip Indonesia. Hei rakyat, ini Indonesia, aku titip, kata Allah. Titipan ini ditebus dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Ini negara besar dan kaya. Besar dan kekayaannya dikuasai oleh negara. Tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Disalahgunakan, dikorupsi. Yang nitip, kalau yang nitip marah, dia suruh makhluknya yang lain negor kita. Makhluknya yang lain negor kita. Siapa? Merapi. Beletung. Bromo muntah. Anak Krakatau meriang. Hei, banjir di mana-mana, angin puting beliung, angin makhluk, air makhluk, gunung makhluk, enggak mungkin makhluk bergerak sendirian. Ada yang nyuruh, bu, hujan es, masya Allah kebayuran hujan es. Tetangga saya udah pada nyiapin sirup, hujan es. Bu, tuh Merapi tuh demo, supaya kita sadar. Kalau kita rakyat pada demo, Satpol PP turun. Kalau Merapi demo, siapa yang mau turun? Ngademin, Mbah Marijan. Tewas. Mbah Marijan udah kumpul sama Mbah Surip. Oh, di alam kubur. Udah pada rapat saya dengar. Kata Mbah Surip, tenang aja Mbah Marijan, tak gendong. Aman ya udah. Bu, 100 tahun kita bangun, selesai oleh gempa 5 menit. Ya. Jepang tuh negara industri hebat, dihantam gempa. Loyo Jepang mula-mula gempa 9,2 Richter, belum selesai tsunami, gelombang laut naik ke darat 10 meter, belum selesai reaktor nuklir bocor, radioaktif bertebaran kemana-mana, terutama yang di Daiichi dan Fukushima. Ibu tahu Fukushima? Fukushima nggak tahu. Cikupa ke kanan tuh. Bu, 100 tahun kita bangun, selesai oleh gempa 5 menit. Ya. Jadi kita perlu Allah. Kita perlu nih iman nih. Ini iman. Kita perlu Allah. Bu. Bu. Orang yang paling baik hatinya, Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya, Rasulullah. Orang yang dosanya sudah dapat jaminan ampun dari segala dosa, Rasulullah. Tapi Rasulullah kalau sholat malam, kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya perlu Allah. Dosa sudah diampuni. Hati paling bersih. Akhlak sempurna. Tapi kalau sembahyang malam, kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak. Apa? Asam urat. Ya masing-masing urusan. Bu, kita perlu Allah. Ya bu, ini Isra Mi'raj maunya Allah, bukan maunya Nabi. Kalau Nabi yang mau, enggak jadi nih. Enggak mampu. Tapi karena ini Allah yang mau, jadi. Bu, kita perlu Allah. Apalagi ini zaman sekarang nih, bang. Ini zaman entertain. Orang pada pinter bikin bungkusan. Ini zaman sekarang nih, kiai sama dukun tipis bedanya. Bener-bener. Kadang-kadang di televisi saru nih, kiai apa dukun yang ngomong. Pemburu hantu pada pakai sorban. Ntar kiai gue suruh pakai helm. Atribut aja udah kacau sekarang. Bu. Bu. Hati-hati. Rakyat kudu cerdas sekarang mah. Emas pasti kuning. Bener? Apa semua yang kuning pasti emas? Dah, udah cerdas dah. Bu, hati-hati. Sekarang banyak minyak babi cap unta. Capnya mau cakep. Mereknya bagus, kita terpesona, kita terpukau, kita tertipu. Lantaran mereknya cap unta, padahal isinya minyak babi. Bu, bu, rakyat kudu cerdas. Padahal kita kembali, kalau sudah berangkat dari iman, yang timbul disiplin. Kenapa disiplin? Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup kita. Semua ajaran agama pungkulnya disiplin. Coba lihat. Syahadat. Apa itu? Disiplin akidah. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Disiplin. Ada yang ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Jenggotnya panjang, Pak. Masa bodoh? Mau sorbannya kayak Batman, kagak ada urusan. Ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Bu. Bu. Udah berapa banyak kita dikibulin Nabi-Nabi palsu. Hoi. Mulai dari Ahmad Musyaddiq Al-Qiyada tuh. Pelatih buat Minton jadi Nabi. Dapat wahyu di Bogor. Biasanya orang di Bogor dapat tales. Ditangkap polisi 4 tahun dihukum. Habis gitu rancai kek Bandung. Namanya Sayuti, tukang cukur. Ngaku dapat wahyu jadi nabi lagi. 2 tahun dihukum. Yang saya heran di negeri kita ini apa aja laku. Asal ada yang aku jadi nabi itu ada aja yang ikut. Saya heran. Asal ada aliran aneh ada aja yang masuk. Habis gitu Lia Edan. Apa? Iya, beda sehuruf diem-diem semua. Lia Edan ngaku Jibril. Ditangkap sama polisi, dihukum 2 tahun. 3 bulan yang lalu udah bebas. Ngaku Jibril, ditangkap sama polisi. Polisi kita hebat, bukan cuma teroris, Jibril ditangkap. Oh. Bu, habis gitu terakhir menurut kantor Kementerian Agama antara Cirebon Losari, batas Jawa Tengah, Jawa Barat, muncul agama baru namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda, Jasun. Yang jadi nabi
1: Tugimin. Tugimin jadi nabi. Saya bilang ini mah kurang serem bang ah. Jangan jadi nabi, jadi kiai juga kurang ngangkat rumahnya ini. Al-Mukarram Bapak Kiai Tugimin. Kurang resep rasanya. Ya. Yang kagak enak selawatnya. Kalau kita kan resep. Ya Habibi ya Muhammad asyik. Coba ganti yang barusan. Kagak enak. Ya Habibi ya Tugimin. Kagak enak bang, kagak enak. Bu, bu, makanya punya akidah itu harus disiplin. Ya, ya. Syahadat, disiplin akidah. Sholat, kata panitia tadi, disiplin waktu. Prajurit kalau sehari semalam 5 kali wajib lapor komandan. Ilokan mau laporan yang kagak bener. Bu, puasa Ramadan, disiplin makan minum. Lihatin tuh Ramadan. Biar halal, kalau belum waktunya, jangan. Itu kan disiplin. Itu Ramadan. Tempe halal, habis maghrib. Tahu halal, habis maghrib. Kalau belum maghrib, biar halal, jangan sentuh. Itu kan disiplin. Air kelapa halal, habis maghrib. Bini sendiri halal. Habis terawih. Abis maghrib, nafsu amat lu, gue heran. Abis terawih, legaan dikit. Ah. Biar halal, kalau belum waktunya jangan. Itu disiplin. Bu. Dan disiplin ini karena iman. Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Saya sendiri. Yang kedua Allah. Saya berdua. Yang ketiga Allah. Bu. Bu, ini korupsi susah diberantas. Kenapa? Karena petinggi-petinggi kita disiplinnya takut sama atasan, tapi nggak takut sama Tuhan. Persis kayak anak muda naik motor tengah malam ngebut. Wah, lampu merah nyerobot terus. Disetop sama polisi. Prit. Iya, Pak. Minggir. Siap, Pak. SIM. Ada Pak. STNK? Punya Pak. Tahu lampunya merah? Tahu Pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu ada bapaknya. Enteng banget nyahudnya kayak orang kagak salah. Kan disiplin kalau ditongkrong.

Lo jorok lo, gue lagi ngomong bener-bener. Bu, ibu kalau saya suruh pilih mendingan mana? Punya anak pinter tapi kagak bener, apa punya anak bener tapi kagak pinter? Dia ribut dah. Punya anak mah bu biar pinter asal. Supaya pinter anak sekolahin. Bu, anak sekolahin. Gelang doang digedein lu malu. Bu, anak sekolahin. Tong bocah, bapak lu tibang tamat SD, lu kudu sarjana. Bapak lu cuman jadi RT, lu jadi camat tong. Bu, anak sekolahin. Ini mah kita, apalagi Betawi. Udah tong nyantik-nyantik sekolah udah. Ngapa mak? Bapak lu kagak sekolah, hidup ono. La ilaha illallah. Kalau tibang hidup maupun jabu monyet juga hidup. Bu, anak sekolahin. Suruh nyonton Nabi, neng, liatin Nabi kita, neng, Nabi Muhammad, neng, lahir ke dunia, enggak sempat ngeliat bapak, umur 6 tahun ditinggal emak, umur 9 tahun ngangon kambing, keringetan, kerja keras, peres keringet, banting tulang, biarin mak lu, bapak lu, pala jadi kaki, kaki jadi pala, asal lu terus sekolah. Bu, bu, anak, sekolahin. Sekolahannya lihat-lihat juga. Saya di Kebayoran tuh sedih kalau ngeliat anak muslim masukin TK anaknya TK Kristen. Ntar mau makan diajarin sama gurunya untuk Tuhan Bapa di surga. Hancur enggak imannya? Gedungnya bagus, Pak. Masa bodoh? Enggak bayar, Pak. Enggak ada urusan. Kalau ngerusak akidah, jangan. Buat apa punya anak pinter kalau calon kafir? Bu. Bu. Kalau anak kita masuk TK Islam, jangankan ngajinya, nyanyinya saja sudah tauhid. Saya pernah dengar guru TK Islam ngajarin anaknya nyanyi begini. Ini lagu TK Islam nih, Bu. Diajarin anaknya nyanyi gini. Allah Tuhan saya, Tuhan saya, Allah. Kalau bukan buka bagus anak-anak. Nyanyi sama nyamber aja gue heran. Coba sejak TK, kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Yesus Allah bukan, bukan, bukan Tuhan saya. Wisnu, Siwa, Brahma, Allah bukan, bukan, bukan Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Nyanyi bisa, tauhid tanam. Itu lebih bagus daripada topi saya bunder. Itu mah dari dulu mana ada topinya yang gepeng. Gua juga bunder topi mah. Bu, supaya pinter anak sekolahin. Supaya benar iman tanemin di hatinya. Maka bayi-bayi muslim begitu bro lahir ke alam dunia yang nyambut azan. Benar itu? Itu bayi belum melihat? Iya. Bayi belum merasa? Iya. Tapi pasti mendengar. Kenapa? Panca indera yang pertama bekerja, pendengaran. Begitu bro lahir ke dunia, rekaman pertama yang masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum sempat dia dengar kiong racun. Yang pertama Allahu Akbar, begitu lahir di pesentong bocah, lu boleh jadi polisi, tapi polisi beriman. Lu boleh jadi tentara, tentara beriman. Jadi pejabat, pejabat beriman. Jadi pedagang, pedagang beriman. Jadi petani, petani beriman. Jadi artis, artis beriman. Jadi maling. Enggak ada, mana ada maling beriman. Kalau iman landasannya,

0: Insya Allah aman. Ini intan paling mahal. Apalagi tadi saya bilang ini zaman-zaman entertain. Orang pada pinter bikin bungkusan. Gini Pak, di Masjidil Aqsa waktu Isra, Malaikat Jibril turun. Nemui Nabi bawa dua gelas minuman. Yang satu arak, yang satu susu. Kata Malaikat Jibril, Muhammad, pilih, ambil, minum. Salah satu. Pilih, ambil, minum. Kau bebas pilih yang mana saja. Mantap, enggak ragu-ragu. Nabi ngambil gelas yang isinya air susu. Dengan bismillahirrahmanirrahim, Nabi minum. Minumnya begini. Contoh, siapa yang aus? Contoh, ini mah, contoh. Orang ngasih contoh, kudu jelas. Contoh. Contoh. Ya bagaimana, juga nyari akal lah, haus. Selesai minum, kata Malaikat Jibril, Saddaqta ya Muhammad, laqad asabtal haq. Kamu benar Muhammad, pilihanmu tepat. Kenapa Jibril? Untung susu yang kamu pilih, kamu ambil, kamu minum. Kalau arak Muhammad, habis umatmu jadi pemabuk semua. Bu, ini riwayat Isra dan sehari-hari kita begini nih. Yang kita hadapin tiap hari, arak, susu, halal, haram, benar, salah, hak, batil, terpuji, tercela. Tuh kita hadapin tiap hari. Bu, 2-3 bulan lalu ada penyanyi pencipta lagu mati, namanya Ari Bowo. Masih ingat lagunya? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau ini soalnya, milih nggak susah bang. Kenapa? Alamat jelas. Madu di kanan, racun di kiri. Jelas alamat. Masa ngambil yang di kiri, goblok amat. Si amat aja nggak goblok. Ini zaman entertain. Madu di mana, racun di mana, sering nggak jelas. Lebih celaka lagi sekarang, banyak racun bermerek madu. Bu, ibu kalau ada racun, ada madu, ibu pilih di racun apa di madu? Misal, dua-duanya racun gitu. Bu, Isra Mi'raj itu potret. Hati-hati, jangan salah pilih. Banyak racun mereknya madu. Sementara masyarakat kita ini sekarang lagi kutil, kurang teliti. Cepat heran, gampang kagum. Mudah terpesona, mudah terbuai. Maka sekali lagi saya serukan, makmurkan majelis taklim. Jangan jauh dari ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita di sini. Hidupkan pengajian. Bu. Satu-satu ya. Isra dan Mi'raj, peristiwa iman. Meningkatkan iman. Ya gue ngeliat jam doang, lo reseh banget lo. Sampai jam berapa ini? Hah? Jam 1. Sanggup? Kuat? Gue gak kuat gue. Yang kuat terusin aja gue pulang. Jam 1, lu ngundang apa ngontrak lu? Kalau ngundang mah suka-suka gua dong. Bercanda, jangan dipikirin ini mah. Baik, itu soal iman. Sekarang soal ukhuwah. Setelah terjadi Isra Mi'raj, kelihatan kristalisasi. Yang beriman makin mantap. Ini golongan Abu Bakar Siddiq. Yang ragu-ragu kafir lagi. Ini kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang kafir makin kurang ajar. Ini golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan Abu-Abu lain. Kumpul di situ. Apa artinya ini? Kristalisasi.
1: merapatkan saf, meluruskan barisan, menjaga kebersamaan, keutuhan, kekompakan.
0: Malam ini saya hadir lagi di sini, saya enggak merasa tamu. Saya merasa saya hanya keluarga datang bicara di tengah keluarganya. Mau ke mana tuh, Bu?
2: Hei. Hei, pulang bareng, hei.
0: Mau pulang mau kencing? Apa tadi? Ukhuwah. Malam ini saya hadir di sini, saya enggak merasa tamu. Saya hanya keluarga di tengah keluarganya. Bahwa saya lahir di Kebayoran, itu mah kebetulan. Saya kagak mesen. Yang kita kagak mesen jangan diributin dong. Ya. Orang kita enggak mesen. Warna kulit begini, mesen enggak? Jangan pernah ribut soal warna kulit. Dari suku apa kita lahir, mesen enggak? Jangan pernah ribut soal suku. Potongan kayak begini nih, mesen enggak? Jangan pernah menghina orang dong. Kita sang lihat yang aneh kan menyeletuk kayak set orang hidungnya lucu amat. Hidung orang dibacain, emang dia mesen. Ayo, dengan Isra Mi'raj, jaga kesatuan, persatuan, kerukunan, kekompakan. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, kita ini satu umat yang satu. Bu. Bu. Cinta suku, boleh. Fanatik suku, salah. Mentang-mentang orang Sunda ngomong, saya mah tidak mau dengar ceramah, Pak. Kenapa? Ustadznya bukan orang Sunda. Nah, ini enggak boleh, Mang. Emang Nabi Muhammad orang Ciamis. Kalau yang benar mah kita kudu objektif. Biar keluar dari dubur ayam. Kalau telur, ambil. Biar keluar dari dubur bangsawan. Kalau kuning, kabur. Jangan lihat bangsawannya, lu lihat yang merojol apaan. Bu, jaga kesatuan, persatuan. Kita udah dilatih di masjid, dilatih di musola. Masjidnya udah mana sini? Eh? Jauh. Coba lihat kalau kita ke masjid. Pertama, siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Itu masyarakat Islam. Gak ada warga kelas satu. Semua sama di depan Allah. Ya. Ya, lurah masuk masjid buka sepatu rah. Camat masuk masjid buka sepatu. Nih Pak nih yang ngomong dia nih. Barangan lu mat-mat. Gubernur masuk masjid buka sepatu Nur. Presiden masuk masjid buka sepatu Den. Nikmatnya umat Islam yang paling mulia, yang paling takwa. Ya, Bu, binatang aja harganya enggak sama kan? Sapi yang mahal yang gemuk. Kenapa? Harga sapi dagingnya. Makin gemuk sapi, makin mahal harganya. Tapi ada burung perkutut lebih mahal dari sapi. Padahal burung perkutut dagingnya dikit bener. Kenapa harganya lebih mahal dari sapi? Suaranya. Harga sapi, dagingnya. Harga perkutut, suaranya. Di mana harga manusia? Yang paling gemuk? Silahkan bersaing dengan sapi. Maaf, maaf, maaf. Maaf. Maaf. Bu. Bu. Yang paling mulia tuh udah gemuk takwa. Itu kelas 1 tuh the best. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Karena itu ayo dengan peringatan Isra Mi'raj jaga kesatuan, persatuan, kerukunan, kekompakan. Beda pendapat mah boleh, marahan mah jangan. Ya. Tangan kanan sama tangan kiri beda enggak? Beda tapi akur. Akur sekalipun beda. Beda, tapi akur. asal kiri gatal nih, kanan kagak pakai diundang. Ya datang aja enggak rugin. Padahal beda. Enggak ada kiri gatal kanan ngomel, lu garuk aja sendiri. Enggak, dia mau berbeda juga akur. Ya, ntar kanan gatal, kiri kagak diundang, datang garukin. Dua-duanya gatal, dua-duanya bisa garuk-garukan. Rukun padahal beda. Tetangga kena musibah, tengokin. Jangan tanya partainya apa. Tetangga sekarat udah mau mati, jarapat dulu. Partainya apa dia? Goblok. Buru mati tetangga. Yuk kita rukun yuk. Yuk. Hormati pendapat orang. Kalau pendapat kita pengen dihormatin orang. Itu aja rumusnya. Yang suka tahlil, bagus, terusin. Yang gak suka, gak apa-apa. Tapi jangan ngomelin yang tahlil. Yang mabuk masih banyak, yang tahlil diomelin. Kita ini kayak pengangguran. Ya, ya, yang suka maulid, bagus, terusin. Yang enggak suka, enggak apa-apa. Cuman jangan ngomelin yang maulid. Koruptor gentayangan yang muludan diomelin. Bu, pernah waktu guru saya, Ki Haji Dr. Idam Khalid meninggal dunia, saya ajak hadirin baca Fatihah. Selesai, saya ke belakang. Ada teman saya rada liberal nih, pengusaha, nemenin saya. Nemuin saya di belakang. Kiai, kenapa mas? Saya cuma pengen kepastian. Loh kenapa? Emangnya orang mati dibacain Fatihah, pahalanya sampai? Saya bilang, begini mas, ente kalau gak percaya, mati aja dulu dah. Tarpan gue bacain Fatihah. Lo tungguin di sono. Kalau kagak nyampe, balik lagi gak paham. Yang kayak gitu diributin. Ada lagi teman saya, yang ini liberal bener nih. Main silaturahmi ke rumah saya, ajak ngobrol di depan. Di depan rumah saya kan ada masjid. Nanya, Kiai, kenapa mas? Masjidnya bagus loh Kiai. Ya lumayan lah, masjid di kampung. Pakai beduk ya? Pakai. Bid'ah itu Kiai. Kata siapa? Katanya. Saya bilang lu baru ngaji bab katanya udah galak banget. Mas, itu mah begini, itu masjid, itu beduk tuh bukan agama, mas, itu budaya. Tanda masuk waktu beduk. Kalau manggil orang sholat, itu Nabi ngajarin, pakai azan. Tapi tanda masuk waktu, pakai apa? Nabi nggak ngajarin. Nasrani pakai lonceng. Kita mau bobo-berekan juga boleh. Maghrib. Boleh kalau urat leher kenceng mah. Cuman kan Wali Songo dulu cerdas. Mendingan pakai beduk dah sekali pukul sekampung denger. Itu budaya bukan agama. Kalau budaya dianggap bid'ah, miskin kita gak punya apa-apa. Lah motor juga bid'ah dong tuh. Nabi kagak pakai sih tuh motor. Jual. Beliin onta. Aman itu, enggak bid'ah dah. Ya. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, cari persamaan. Jangan memperbesar perbedaan. Kita udah capek sama konflik. Kalau kita rukun, kompak, bersatu, kita bisa berbuat banyak untuk agama, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Bu. Rukun, beda boleh, marahan jangan ya. Ya, ya tangan kanan sama tangan kiri nih. Kerjaan yang cakep-cakep, tangan kanan dia mana nih. Salaman kanan, tanda tangan kanan, ngitung duit kanan. Kiri gak pernah marah ini. Dia mah sadar banget ini. Emang urusan gue bidang pembersihan? Pembersihan aja dia lakonin. Cuman yang kanan sayang sama yang kiri. Kata kanan, sabar aja kiri. Biar yang megang duit gue juga. Lu mah jangan takut lu ntar. Pantu duit gue beliin jam tangan yang make lo. Terukun dia mah. Bu, ayo pesan yang kedua. Jaga kesatuan, persatuan, kerukunan, kekompakan. beda boleh, marahan jangan. Hormati pendapat orang kalau pendapat kita pengen dihormatin orang. Ya. Dua deh tuh. Yang ketiga terakhir. Yang ketiga, Haram Aqsa itu perjalanan horizontal. Aqsa Aras ini perjalanan vertikal. Hablum minan nas, hablum minallah. Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Semua kita perantau di bumi Allah ini. Perantau kudu pulang. Orang yang selesai merantau di dunia disebut telah pulang ke rahmatullah. Kenapa pulang? Perantau, enggak boleh netep. Bodoh, tahu bodoh? Goblok, tahu goblok? Bahlul, oh, madid tuh. Terlanjur kaya. Bego, nah bego ngerti bego. Minum es ditiup tuh bego tuh. Dikira ngebul panas kali. Bodoh kalau ada perantau, tahu perantau tapi enggak pernah mikirin pulang. Tahu perantau tapi enggak pernah mikirin pulang nih. Bu. Nih, bekal mati. Hei, mati. Noh, bapak-bapak, noh, bakal mati enggak? Mati. Pak Camat? Mati. Pak Sekretaris Wilayah? Mati. Saya? Mati. Belakangan. Enak aja loh. Saya mah terserah, Bu. Saya mah ikhlas. Kapan aja saya siap. Ibu-ibu duluan, saya belakangan, boleh? Atau sebaliknya, saya belakangan, ibu-ibu duluan. Terserah, saya mah ikhlas. Ayo, flashback, mundur. Mula-mula kita tinggalnya bukan di sini, Bang. Kampung apa ini namanya? Hah? Dongkal. Iya, bukan di sini. Mulanya kita mah tinggalnya jauh, namanya alam arwah. Sebelum jasad diciptakan, roh udah dibikin. Berapa lama di sana? Cuma Allah yang tahu. Dari alam arwah kita merantau. Kemana? Alam rahim, alam kandungan emak. Pernah tinggal di situ? Tempat roh ketemu jasad. Alam rahim namanya. 9 bulan tinggal di situ. Ada yang 2 tahun. Ada yang keluar dokumisan. Kelamaan ngetemnya. buat anak-anak saya nih, remaja, pemuda, ayo bayangin emak kita. Terutama yang udah enggak ada. Emak kita tuh semua harta kumpulin enggak sanggup nebus jasanya. Emak kita, makmu, makku, mak kita semua, semua harta kumpulin enggak sanggup nebus jasa emak. Emak kita nih, dari mulai ngidamin kita, udah kita seksa nih emak nih. Ya mak? Dari ngidamin kita, udah kita seksa. Muntah tiap jam. Gak ada yang dikeluarin. Yang dipengenin, yang kagak musim. Namanya orang ngidam. Kan keseksa lagi tuh. Ya mak? Tengah malam pengen megang pala. Pala kereta. Lu jorok lu, gue heran. Udah saya potong. Puncaknya saat melahirkan kita. Pilihan mak cuma 2. Kalau enggak hidup, mati. Allah. Bagai ditarik kulit dari dagingnya. Bersatu air mata, keringat, dan darah dilahirkan kita. Menjerit kesakitan. Bapak mah bingung-bingung, tapi kan ngerokok. Namanya pada nemodal.
1: Menjerit kesakitan, bagi ditarik kulit dari dagingnya, air mata, keringat, darah jadi satu. Perih, pedih, menjerit.
0: Ya, Mak. Bayangin, Pak, gimana enggak ngejerit. Masuk 3 on, keluar 3 kilo. Gua rasa pulang ada yang nimbang nih balik. Udah, saya potong lagi.
1: Begitu kita lahir sampai balik, apa kerjaan kita?
0: Ngurangin kesenangan emak. Mau dibayar pakai apa nih? Tidurnya kurang. Ya. Lantaran jagain kita. Mak lagi makan enak-enak, kita di pangkuannya. Apa marah emak? Enggak, malah bilang, anak gua tainya cakep bener. Tai cakep, la haula wala quwwata. Mau ditebus pakai apa? Emak, kalau nimang anak, enggak ada yang jelek bahasanya. Emak nih kalau udah nimang anak, ya Allah, anak raja, anak raja, anak raja kita katanya. Padahal hitam korengan. Anak raja. Enggak ada emak nimang anak jujur, anak kang ojek, anak tukang ojek. Anak raja katanya. Maka emak bapak tuh keramat hidup. Kalau udah kurang ajar sama emak bapak, tutup buku aja dah. Wassalam.
1: Pantas waktu Rasul ditanya, ya Rasul, siapa orang yang paling harus saya taati di dunia?
0: Ibumu.
1: Setelah itu siapa lagi?
0: Ibumu.
1: Sesudah itu siapa lagi?
0: Ibumu.
1: Setelah itu siapa lagi?
0: Bapakmu.
1: Ibumu, ibumu, ibumu,
0: bapakmu. Penghargaan kepada kaum ibu.
1: Ibu 3 kali disebut.
0: Bapak, bapak, ibu, bapak, satu bapak. Lah bagaimana ngitungnya sih jadi kerok begini? Gue heran mau nyari untung mulu. Dari mula, salah ngitungnya.
1: Oke. Alam arwah, alam rahim. Dari alam rahim, brol, kita merantau lagi. Kemana?
0: Sini nih, apa tadi namanya? Dongkal. Pindah ke dongkal. Udah 3 kali pindah nih, Serpong.
1: Berapa lama tinggal di sini?
0: Sampai ajal datang merenggut nyawa.
1: Kapan ajal?
0: Rahasia Allah.
1: Kenapa enggak dikasih tahu?
0: Supaya kita selalu siap. Maut mengacak. Kadang-kadang engkongnya seger banget, cucu aja mati. Ya, muda, cantik, terkenal, mati. Nike Ardila, mati. Alda, mati. Belum lama Haji Mas Said mati sampai sekarang. Mati. Malah aneh, jam 6 pagi sopirnya mati. Jam 10 siang Mbah Suripnya mati. Sebelum mati dia pesan sama teman saya WS Rendra, "Mas, saya kalau mati tolong dikubur di bengkel Teater Depok. Saya suka tempat itu." "Monggo," kata Rendra. Dikubur.
1: Belum seminggu Rendra-nya mati. 1 bulan sebelum itu lebih dahsyat lagi, Michael Jackson mati. Ya, the king of pop, raja pop dunia mati. The king of pop, raja pop dunia mati. Apalagi penyanyi keroncong lebih mati lagi.
2: Bu,
1: pasti. Dan mati enggak pakai abjad. Kalau pakai abjad enak, gampang nunggu. Tahun ini yang mati A, tahun depan B, tahun berikutnya C, lalu D, terus F, lalu G, tahun depannya H. Saya Z. Repot, gua enggak ada yang ngurusin. Orang udah habis. Takut mati, Pak. Jangan hidup. Takut hidup, Pak. Mati aja. Muslim berani hidup, enggak boleh takut mati. Kalau menurut contoh Nabi, beliau wafat umur 63. 63 itu standar. Kalau nyontoh Nabi, jatah kita 63. Kalau malam ini kita sudah 50 tahun, tinggal 13. Waspada. Kalau malam ini kita sudah 62 tahun 11 bulan. Jangan pakai pantangan, Bu. Makan aja udah. Sebulan lagi. Kalau ibu yang mati duluan, jangan ngarepin suami ibu ngikut masuk ke kuburan. Kagak bakalan. Bu. Sedih. Sedih, bini nanti. Nangis. Nangis. Mata kiri. Yang kanan mengelirik. Mana gantinya? Udah kiamat dah, kiamat dah. Kiamat. Yang setia nemenin kita masuk kubur, amal. Ya Bu ya? Amal. Wallazi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum. Yang nerangin kita di alam kubur, amal. Sedekah ibu tuh nanti jadi lampu tuh di kuburan tuh. Bu. Pak, saya nyumbang masjid 1 juta. Patrobak. Terang kuburan 1 juta. Saya 100 ribu, Pak. Lampu templok. Cilan dikit tuh 100 ribu. Saya 10 ribu, Pak. Lilin. 10 ribu goyang apinya. Saya 1 ribu, Pak. Pentol korek. 1 ribu mau remeng-remeng. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Harapan saya yang ketiga, tingkatkan ibadah kita kepada Allah subhanahu. Pertama, rangkuman. Pertama, jaga iman baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Biarin zaman berubah, akidah jangan goyah. Boleh masa berganti, keyakinan jangan mati. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah subhanahu. Satu. Yang kedua, jaga kesatuan, persatuan, kerukunan. Ibu tahu lidih? Lidih biar gede banget, kalau ndirian, laler kagak mati. Tapi biar lidih kecil, digabung sama lidih yang lain, diikat jadi satu, sapu namanya, jangan laler, anjing juga gempor. Ya, kalau mau kita kompak, rukun, bersatu, lah kuat. Ya Bu, semua berjuang, bidangnya beda-beda. Terutama anak-anak saya ini, remaja, pemuda. Coba lihat Nabi. Nabi itu sahabat utamanya 5 di awal perjuangan. Berjuang bahu-membahu lewat bidangnya masing-masing. Ada Abu Bakar Siddiq, sahabat merangkap mertua. Orang tua bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran. Kampung enak kalau ada yang dituain. Jangan disono kalau mau mabok. Nah memang ada Bang Anok gak enak. Tuh, lumayan tuh. Ada yang dituain. Ya. Orang tua bijaksana tempat Nabi tukar pikiran. Bukan orang tua gede ambek yang ngomel doang kagak bisa dandanin. Anak muda salah lu, salah. Yang benar bagaimana kong? Au. Kagak enak nih nyalain doang kagak bisa dandanin. Yang kedua, Nabi punya Umar bin Khattab. Imam tapi jenderal. Jenderal tapi imam. Gagah, berani untuk Islam. Yang ketiga, Nabi punya Utsman bin Affan. Ini yang rada susah nyarinya nih. Pengusaha tapi santri, penyandang dana. Umat maju kalau banyak punya Utsman. Bangun masjid enggak cukup pakai takbir. Allahu Akbar. Kubah turun. Enggak ada loh kudu beli semen, beli pasir, kudu ngecor. Perlu Utsman. Nih bikin maulid begini besar nih, kudu ada Utsmannya nih. Begini seremnya erat. Mau apain tuh sih?

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

0: Aku ngerti berapa tinggi sekolah kowe. Aku juga gak apa-apa. Aku pengen awak dewe iso bebarengan.
1: Jogonan sapa sak ngancani kowe saiki. Matine dhek. Jadi sia-sia aku.
0: Aku iso ninggalke dhek demi kowe.
1: Pokoknya aku gunakake mripat iki kang ngeruske kebahagiaanmu. Aku ikhlas. Wis.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Eh, seuntung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.

0: gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya. Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat. Maafin ayah aku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papa aku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Jelas.
1: Tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.